0: dan PM10 mencapai 96,4 meter kubik. Angka tersebut menunjukkan masyarakat masih menghadapi paparan partikulat yang berpotensi mempengaruhi kesehatan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan bahwa kondisi udara perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Kutai Timur juga melakukan pengawasan kualitas udara secara langsung di 21 puskesmas. Pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi udara di dalam maupun luar ruangan pada masing-masing wilayah pelayanan kesehatan. Dan badengar, hasil pengukuran menunjukkan sebagian besar puskesmas mengalami kualitas udara yang melampaui baku mutu, di mana kondisi sore hari jadi juga tercatat cenderung lebih buruk dibandingkan pagi hari. Dan sejumlah wilayah masuk kategori prioritas utama dalam pengawasan, di antaranya Puskesmas Telen, Wahau 1, Tepian Baru, Muara Bengkal, Batu Ampar, Busang, Long Mesangat, Muara Ancalong, Kongbeng, dan Kecamatan Puskesmas Kecamatan Karangan. Selain kualitas udara, Dinas Kesehatan mencermati tingginya sebaran hotspot. Hingga 4 Oktober 2026 tercatat 9.505 titik panas di Kutai Timur yang berpotensi memperburuk kondisi udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Dampak terhadap kesehatan juga menjadi perhatian. Data Dinas Kesehatan mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA telah mencapai 26.615 kasus. Yuwana mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak, lansia, serta warga dengan gangguan pernafasan diminta untuk lebih membatasi paparan udara tercemar. Dan pendengar, pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan melalui puskesmas untuk melihat perkembangan kondisi lingkungan sekaligus dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat mengikuti informasi resmi dan mengurangi aktivitas yang dapat memperburuk pencemaran udara. Demikian pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim, 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

9.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menjumpai Anda. Kita ketemu lagi di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda serta lagu-lagu yang mungkin bisa menemani aktivitas Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini serta memberikan semangat juga pastinya ya yang mendengarkan siaran Morning Show untuk pagi hari ini juga tentunya ya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Pergerakan sebelumnya, Novani mau menanyakan kabar untuk semuanya nih ya di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar semua pendengar untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan pendengar, sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM di kebersamaan kita juga saat ini yang sudah memasuki di menit 12 yang lepas dari jam 8 pagi. Novani mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Buat yang saat ini mendengarkan siaran kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM atau mungkin yang baru saja tengah bergabung menemukan frekuensi kami di 99.4 FM juga tentunya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga menyapa buat yang saat ini mungkin sedang mendengarkan siaran kami juga ya melalui live streaming. Baik itu lewat website kami di https.rpd.kutaitimur.kab.go.id atau yang mendengarkan siaran kami juga lewat live streaming melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya untuk kesempatan pagi hari ini juga. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik untuk dalam satu hari ini tentunya pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, seperti biasanya juga ya. Untuk pagi hari ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Sangatta, bahkan mungkin juga di Kabupaten Kutai Timur untuk pagi sampai dengan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda, terutama buat Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Pastikan juga untuk selalu menggunakan masker di saat Anda beraktivitas di luar ruangan tentunya pendengar ya, dan tetap berhati-hati dan juga waspada ketika Anda sedang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, terutama buat Anda juga yang mungkin saat ini sedang berkendaraan nih pendengar ya, tetap berhati-hati dalam berkendaraannya, pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda bergara juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
8: 9 nilai anti korupsi.
9: Jujur.
10: Peduli.
11: Mandiri.
12: Disiplin.
13: Tanggung jawab.

November sama kita cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 26 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Kembali Novani mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya di pagi hari ini tentunya ya. Oke, baik Bergar, di semua 9.4 FM seperti biasanya untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pendengar ya pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Oke, baik pendengar, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Selasa 6 Oktober ya 2026 di 18 kecamatan. Ya, diprediksi oleh BMKG dalam satu hari ini cuaca berawan ya akan menyelimuti wilayah di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada hari ya. Di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, kemudian Kecamatan Kombeng, Bengalong, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat pendengar ya. Diprediksi oleh BMKG dalam satu hari ini cuacanya adalah berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat hingga 33 derajat Celcius ya pendengar untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kelembapan udaranya di rata-rata 49 hingga 97% pendengar. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk 18 kecamatan ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Diprediksi dalam satu hari ini cuaca masih didominasi dengan cuaca berawan pendengar ya. Dan untuk wilayah kota Sangatta sendiri yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan ya, menurut prediksi BMKG sendiri cuacanya memang sebagian besar adalah berawan. Peringatnya terpantau berawan untuk hari ini. Namun memasuki siang hingga menjelang sore hari nanti pendengar, cuacanya berubah menjadi cerah berawan pendengar ya. Dan untuk hari ini suhu udaranya di rata-rata 27 hingga 30 derajat Celcius pendengar ya. Dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 81% pendengar ya untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mendapatkan informasi yang update tentunya ya pendengar. Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG ya melalui handphone Anda tentunya pendengar ya, hanya dalam satu genggaman saja Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
Oke, baik Breaker di 99.4 FM. Ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda Breaker juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

0: 94 TFM.
1: Kawan lihatlah.
0: Ya, satu informasi sekali untuk Anda pendengar ya, bahwasanya Jembatan Muara Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur akan ditutup total ya, mulai tanggal 8 Oktober 2026.

Dan pendengar, penutupan tersebut dilakukan ya untuk mendukung penanganan sementara menggunakan jembatan Bailey yang dijadwalkan berlangsung selama sekitar 30 hari. Selama akses jembatan Muara Lembak ditutup, kendaraan yang hendak menuju Sangkulirang dan wilayah sekitarnya akan dialihkan melalui jembatan Ken Arok di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon. Pengalihan arus ini menjadi bagian ya dari langkah penanganan setelah kondisi jembatan Muara Lembak mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, pendengar. Dan informasi tersebut disampaikan ya dalam surat edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur terkait penutupan sementara jembatan Muara Lembak pada ruas jalan nasional Simpang Perdau menuju Muara Lembak atau sebaliknya. BBPJN Kalimantan Timur menyebut terdapat sejumlah persoalan pada struktur dan akses jembatan yang berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Salah satunya terjadi penurunan pada oprit jembatan sisi Simpang Perdau dengan selisih kedalaman sekitar 1 meter dibandingkan jalan pendekat. Kondisi tersebut menyebabkan akses menuju jembatan mengalami gangguan cukup signifikan. BBPJN Kalimantan Timur juga menyebut penurunan kondisi fondasi abutmen yang mengalami retakan. Mana kerusakan tersebut diduga berkaitan dengan scouring di sekitar bagian jembatan serta beban kendaraan yang melebihi batas sehingga mempercepat penurunan kondisi konstruksi, pendengar. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, BBPJN Kalimantan Timur akan kembali melakukan penanganan sementara dengan memasang jembatan Bailey, di mana pekerjaan dijadwalkan mulai tanggal 8 Oktober 2026 dan diperkirakan berlangsung selama 30 hari. Dan selama pekerjaan berlangsung, seluruh akses kendaraan di jembatan Muara Lembak akan ditutup. Di mana pihak BBPJN Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan Polsek Bengalon, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Bengalon, serta masyarakat sebelum pekerjaan dimulai. Informasi mengenai rencana penutupan dan pengalihan arus akan disampaikan paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, pendengar. Baik, berdengar di 99.4 FM, di mana persoalan jembatan Muara Lembak ya sebelumnya turut dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Kutai Timur bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan terkait. RDP tersebut membahas sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama penanganan jembatan berlangsung. Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy mengatakan bahwa diperlukan koordinasi lintas sektor agar penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Dan pendengar di 99.4 FM. Ya, dalam kesepakatan RDP tersebut, pemerintah daerah, instansi teknis, dan perusahaan yang berada di sekitar wilayah Bengalon diminta untuk berkoordinasi dalam mendukung operasional di lapangan. DPRD Kutai Timur juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan serta menyusun dan melaporkan penggunaan anggaran secara transparan. Di mana hasil rekomendasi RDP selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Kutai Timur untuk ditindaklanjuti melalui instansi teknis terkait. Oke, baik, berdengar dengan penutupan jembatan Muara Lembak ya selama proses pemasangan Bailey, pengguna jalan menuju Sangkulirang dan wilayah sekitarnya perlu menyesuaikan perjalanan melalui jembatan Ken Arok Desa Sepaso Timur hingga pekerjaan penanganan sementara selesai. Oke, baik, berdengar demikian informasi terkait penutupan jembatan Muara Lembak Kabupaten Kutai Timur ya di Bengalon, pendengar ya, di mana penutupan sementara ini akan mulai di
dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober mendatang, pendengar ya. Dan adapun masyarakat yang mungkin akan menuju Sangkulirang dan wilayah sekitarnya, mungkin perlu ya untuk menyesuaikan perjalanannya bisa melalui jalan alternatif, yakni melalui jembatan Ken Arok Desa Sepaso Timur hingga pekerjaan penanganan sementara ini selesai. Ya, tadi sudah diinformasikan bahwasanya pekerjaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, pendengar ya. So let's stay bersama kita satu, bercerai kita jatuh. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, mungkin yang nantinya akan di tanggal 8 Oktober nanti, pendengar ya, yang akan melintasi atau pengguna jalan yang akan menuju wilayah Sangkulirang dan wilayah sekitarnya ya, yang sering menggunakan jembatan Mora Lembak ini akan ditutup, pendengar ya, dan akan dialihkan melalui jembatan Ken Arok Desa Sepaso Timur, pendengar ya. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 TFM. Ya, tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan pagi hari ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya. Dan tidak lupa juga Novani mau mengajak para pendengar RPD Kutim juga tentunya ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube, pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add di @RPD Kutim, pendengar ya, baik itu akun media TikTok, kemudian juga Instagram, Facebook, dan juga YouTube, pendengar ya, di @RPD Kutim. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe, pendengar ya, akun channel YouTube RPD Kutim. Dan selamat bergabung aja buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim.

99.4 FM memasuki bulan Oktober 2026, di mana bulan ini adalah bulan spesial ya, terutama bagi Kabupaten Kutai Timur yang akan segera merayakan hari ulang tahun ke-27 tentunya ya pada tahun ini. Dan berbagai perlombaan akan dilaksanakan tentunya ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27 pada tahun ini. Salah satunya adalah sayembara desain logo hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27, pendengar ya. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membuka sayembara desain logo hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27. Di mana pendengar

Sayembara tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan hari jadi Kabupaten Kutai Timur tentunya ya. Dengar bagi para peserta yang akan mengikuti lomba logo sayembara pada tahun ini, panitia telah menyiapkan total hadiah hingga mencapai 10 juta rupiah. Wah. Dan mendengar untuk diketahui juga bahwasanya sayembara desain logo ini terbuka ya bagi masyarakat Kutai Timur, baik yang mengikuti secara perorangan maupun kelompok ya. Di mana peserta diminta untuk membuat desain logo yang mampu menggambarkan identitas dan karakter Kabupaten Kutai Timur. Di mana dalam ketentuannya, desain harus bermuatan nilai dan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Kemudian peserta juga wajib melengkapi desain dengan penjelasan mengenai makna dan filosofi logo yang dibuat. Di mana filosofi dalam konteks desain logo merupakan penjelasan mengenai simbol, bentuk, warna, atau unsur visual yang digunakan untuk mewakili identitas maupun pesan tertentu. Dan panitia juga mencantumkan ketentuan bahwa logo yang dibuat tidak boleh menggunakan kecerdasan buatan atau EA. Di mana ketentuan lainnya, desain juga harus dikirim dalam format JPEG dan PNG dengan resolusi 300 dpi pada gara ya.

dan BDKR di 99.4 FM. Di mana panitia menyiapkan total hadiah sebesar 10 juta rupiah ya bagi karya terbaik dalam sayembara ini. Di mana ketentuan mengenai pembagian hadiah tidak dirinci dalam poster yang dipublikasikan oleh panitia, sehingga peserta dapat mengkonfirmasi mekanisme penilaian dan hadiah melalui kontak resmi yang dicantumkan. Memang berdengar untuk diketahui bahwasannya lomba sayembara logo hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 ini sudah berlangsung ya sejak bulan September 2026 pendengar ya, dan saat ini para peserta mungkin akan menunggu hasil pengumuman pemenang lomba dalam sayembara pada tahun ini tentunya pendengar. Dan sayembara ini juga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat lokal untuk menuangkan kreativitas dalam mempresentasikan daerah melalui karya visual, di mana logo yang terpilih nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari identitas visual rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27 pendengar pada tahun ini. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM menuju hidup damai sejahtera. Tidak terasa juga saat ini kita juga sudah berada di menit 58 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Semoga informasi yang sudah Novani bagikan di ruang dengar Anda juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan beberapa laporan kehilangan juga akan Novani bagikan di ruang dengar Anda sebelum menutup jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ya, terkait laporan kehilangan berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT5853HH atas nama Andi Sheila yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5361-7143 atas nama Andi Sheila, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya masih berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2248RDG atas nama Arifudin yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0822-6117-3585 atas nama Arifudin, atau bisa datang langsung ke studio ROPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Buadi Heri Susanto yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-919-699-245 atas nama MS Teguh, atau bisa datang langsung juga ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa dompet dengan berisi SIM C, STNK motor Honda, BPJS dan ATM BRI, di mana STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2663RL atas nama Muhajat, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853410787763 atas nama Firman, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, bergar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026, dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kota ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: manapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan tentunya yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Ini luar biasa sekali, di tengah kami, di studio kami di RRI Pro 1 di Jalan M. Yamin sudah hadirlan langsung Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Kita sapa terlebih dahulu di Corong RRI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jenderal, Pak Anggara Sitompul.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, salam,
0: salam
1: buat teman-teman di RRI Pro 1 dan para pendengar setia
0: dan radio, juga pemirsa tayangan YouTube
1: dan juga.
0: Juga
1: pemirsa tayangan YouTube RRI Pro 1.
0: Kita ucapkan Dirgahayu TNI ke 81 nih Pak untuk jajaran prajurit TNI dan seantero Indonesia tentunya Pak ya. Selamat Pak ya atas 81 tahun berkiprah di Indonesia tentunya.
1: Terima kasih Pak. Luar biasa. Semoga baik. Kita tetap sehat.
0: Sehat Pak tentunya dan prajurit kita. Ya, hari ini kita berbincang dalam momentum yang sangat penting, hari ulang tahun ke 81 Tentara Nasional Indonesia. Tahun ini TNI mengusung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan adil dan makmur. Yang tema tersebut menarik Pak dan juga para pendengar, bukan sekedar pada acara seremoni, rangkaian apa namanya, bagaimana kekuatan TNI benar-benar hadir ya dalam kehidupan masyarakat. Di Kaltim sendiri tantangannya cukup beragam nih Pak ya, tentunya dengan topografi, geografi tentunya, dan juga baru-baru ini juga masih ada kabut asap, kebakaran hutan dan lahan dan potensi bencana tentunya. Bahkan di 9 distrik militer kita dan juga di IKN tentunya dari teritori dari Korem 091 Adi Sunata Kusuma ini sendiri. Karenanya mungkin apa ya Pak yang makna ingin disampaikan ke depan masyarakat, karena kan tema kita kan TNI kuat bersama rakyat. Ya, bagi Korem sendiri di Kalimantan Timur nih dengan topografi, geografi kita, apa makna dari hari ulang tahun ke 81 kali ini? Silakan Pak Jenderal.
1: Terima kasih para pendengar dan pemirsa yang setia, bahwa memang kemarin kita baru merayakan Dirgahayu TNI yang ke 81 tahun 2026. Usia yang cukup matang dan kebetulan mengusung tema TNI rakyat, TNI kuat bersama rakyat. Artinya bahwa memang kalau kita menelisik kepada jati diri TNI itu sebenarnya kan ada tiga, TNI rakyat, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional. Nah, salah satunya yang mungkin saya perlu kupas di sini tentara rakyat. Tentara itu selaku tentara rakyat berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat dan hidup bersama-sama dengan rakyat. Nah, oleh karena itu khususnya TNI Angkatan Darat, rakyat itu rohnya itu sebenarnya Angkatan Darat itu rakyat. Kalau Angkatan Darat tidak didukung rakyat, sama dengan orang yang kehilangan roh. Gitu. Jadi sudah pasti tema itu merupakan tema yang sangat bagus, bahwa memang dalam menjalankan tugas-tugas di dalam rangka menjaga kedaulatan, mempertahankan wilayah dan juga melindungi rakyat ini, segenap bangsa dan negara, ya memang harus dilakukan tidak cukup hanya oleh TNI tetapi juga harus bersama-sama dengan stakeholder yang lain, terutama rakyat kita gitu.
0: Sejauh ini dari jajaran juga dari Bapak memapping dari kodim-kodim kita di daerah dalam hal momentum ini mengevaluasi pengabdian prajurit kita sekaligus memperkuat hubungan TNI juga dengan masyarakat, seperti apa nih Pak sejauh ini?
1: Ya tentu implementasinya bagaimana kita supaya bisa selalu dekat dengan rakyat itu, kebetulan Korem ini kan dia salah satu tugasnya itu melaksanakan pembinaan teritorial. Di dalam rangka membina teritorial itu dia implementasinya melakukan berbagai kegiatan yang intinya bagaimana dia pembinaan teritorial ini bisa mewujudkan suatu kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan dia dilakukan melalui metode-metode tertentu. Pada prinsipnya bagaimana dia menciptakan ruang, ruang alat dan kendali juang itu. Ruang itu kan geografisnya, kemudian apa yang ada di dalamnya, itu dibina bagaimana dalam masa damai supaya dia siap untuk ketika memang situasi membutuhkan ini bisa diberdayakan dengan baik. Contoh misalnya daerah-daerah garis depan seperti apa, kemudian garis belakang seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa supaya siap dalam menghadapi situasi ketika misalnya ada ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, implementasi yang kita sering lakukan di lapangan itu berbagai macam kegiatan. Contohnya melalui Bakti TNI. Bakti TNI itu kita hampir setiap tahun di masing-masing wilayah itu kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan, ya, yang pada intinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ya, melalui program TNMD, TNI Manunggal Membangun Desa, gitu ya. Kemudian ada juga program-program yang lain bagaimana kita melakukan pendampingan kepada para petani, ya. Kita sekarang di tahun ini mencetak sawah itu sekitar 1.200 sekian hektar, dan itu sudah hampir selesai. Nanti dilanjutkan lagi di bulan November mungkin. Baru kemarin kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan mencetak lagi di Kalimantan Timur hampir 5.000 hektar. Ini tentunya untuk apa? Adalah untuk program asasita dari Pak Prabowo, bagaimana pulau-pulau besar ini dia itu sanggup mandiri terhadap pangannya sendiri. Karena kalau terjadi pemutusan misalnya situasi-situasi yang tidak baik di luar Kalimantan, pasti pasokan yang dari luar kan tidak bisa masuk. Nah, itu makanya diciptakan beberapa opsi untuk bagaimana kemandirian pangan ini bisa pelan-pelan dipenuhi, sehingga ketika misalnya ada pemutusan rantai pasok dari luar, Kalimantan itu sendiri mampu untuk berdiri
0: swasembada sendiri.
1: Swasembada sendiri.
0: Ya. Gitu. Tertarik Pak dari Kementerian Pangan yang Bapak sebutkan tadi, keterlibatan Babinsa tentunya juga dirasakan di juga Pak hal pendampingan petani dan juga kelompok tani. Dan bagaimana dalam hal pendampingan Babinsa sendiri di lapangan itu Pak?
1: Ya, kita diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan.
0: Ya.
1: Pendampingan terhadap Kementerian Pertanian melalui PPL-PPL yang ada di wilayah. Karena memang PPL itu sangat terbatas. Sehingga itu para babinsa kita bisa menjadi perpanjangan tangan mereka untuk mengkondisikan segala progres-progres dari PPL di wilayah. Juga pendampingan terhadap program, program cetak sawah, pengelolaan lahan, kemudian pendampingan kepada kelompok tani. Kelompok tani ini kan harus kita dorong karena di Kalimantan sendiri punya itu tadi yang sampaikan bahwa dari segi geografis, demografis tantangannya sangat luar biasa. Geografisnya tanah di Kalimantan itu agak sedikit ekstrim dibandingkan dengan daerah lain, tapi bukan berarti tidak bisa ditanam. Tetap terus bisa diupayakan pendampingan melalui PPL sehingga lahan ekstrim tadi paling tidak bisa menjadi lahan-lahan yang ditanami oleh pertanian. Kemudian juga demografinya, para sumber daya manusia untuk pertanian di Kalimantan itu sangat sulit mencari orangnya, karena orang lebih memilih jadi pekerja operator daripada petani. Jadi bagaimana membalik persepsi mereka ini? Karena pertanian yang digelakkan sekarang adalah pertanian dari segi yang sudah modern. Jadi katakanlah istilah sekarang petani milenial. Artinya mereka tidak perlu kotor-kotor lagi, tapi pertanian bisa ditanam karena sudah menggunakan alat-alat
0: modern. Menarik Pak, kaitannya dengan petani milenial tadi Pak sebutkan, mungkin TNI juga bagaimana mendorong generasi muda kita juga turut serta nih Pak, melihat sektor pertanian bukan sekadar pekerjaan tradisional saja, yang banyak juga pada milenial kita bekerja kantoran bahkan, dan juga melihat bagaimana penting dari ketahanan nasional kita di segi pertanian gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ya, kita yang kita rasakan masih di kemarau nih Pak ya, dan yeah. juga kebakaran hutan dan lahan. Mungkin bagaimana kesiapsiagaan kita jadi jajaran Korem dan melakukan pemantauan dan pencegahan karhutla sejauh ini Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang dari mulai medio Agustus awal sampai dengan sekarang itu kan akibat dampak El Nino ini kan sangat luar biasa. Ya. Terjadi kemarau yang agak panjang, yang seharusnya di bulan Oktober, September itu sudah hujan. Hmm. Pokoknya kalau bulan yang berber itu kan hujan, tapi ternyata sampai sekarang masih tetap ya, kita di posisi musim kemarau. Nah, dampaknya itu terjadi banyak kebakaran, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dengan baik. Artinya pada saat sebelum Agustus kita sudah mendirikan posko-posko, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sampai dengan provinsi. Nah, situasi kemarin di medio pertengahan Agustus itu kita sudah masuk kepada siaga kebakaran. Kebakaran. Sehingga namun kabupaten kota itu masih mampu untuk mengatasi. Dan sampai sekarang di yang paling tinggi itu di pertengahan antara bulan Agustus sampai dengan September, itu hampir rata-rata titik api yang ada di Kalimantan Timur ini yang menimbulkan kebakaran itu hampir 40 titik, 30 titik. Tetapi alhamdulillah ya, berkat dari kerjasama, kesiapan dari posko-posko kita, kemudian dari hasil sebelumnya pada saat preemptif kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana menyadarkan mereka supaya tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau seperti ini. Nah, sehingga ini hampir tiap hari bisa kita padamkan, sehingga dampak asapnya barangkali tidak terlalu signifikan dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Adapun di waktu September akhir kemarin tuh sempat agak gelap. Ya. Itu ternyata limpahan angin dari Kalimantan

0: Ini ada pertanyaan dari masyarakat juga via WA tadi, juga sempat di opini publik selamat pagi Kalimantan Timur, bahwasanya masyarakat menginginkan pertahanan kita lebih dioptimalkan dalam hal alutsista. Nah, dengan adanya 9 distrik Kodim, 9 distrik dan juga IKN, sejauh ini seperti apa Pak? Dari 2027 ke depan ada penambahan juga dari modernisasi alutsista kita nih Pak?
1: Tentu modernisasi alutsista itu selalu menjadi bagian program dari TNI ya. Apapun kita kan TNI ini harus profesional. Profesional itu artinya memiliki kemampuan yang didukung oleh alutsista yang modern. Nah, kalau untuk di wilayah Kalimantan sendiri, khususnya dengan keberadaan IKN, ya kan, ini menjadi suatu pemetaan sendiri terkait dengan pengembangan kekuatan maupun kemampuan. Kekuatan artinya sekarang kita lihat kan beberapa batalion TP itu dikembangkan di setiap kabupaten di Kalimantan Timur, walaupun sekarang masih hanya tahap 1, ada di Kubar, ada di PPU, kemudian ada di daerah Malino. Nah, ke depan itu setiap itu akan muncul di Kutim, nanti akan muncul lagi di tempat-tempat lain. Sedangkan dalam pengembangan alutsista, di sini juga sudah ada satu baru batalion armet yang jangkauan jarak capainya itu mungkin hampir 200 kilometeran begitu ya. Dan itu saya yakin bagaimana pengembangan satuan yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah, terutama dengan keberadaan IKN di masa yang akan datang, ini terus dia dimasukkan dalam program-program pembangunan TNI secara nasional.
0: Gitu. Ya, dan sejauh ini bagaimana Pak TNI ini menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pembangunan strategis nasional tersebut dari segi keamanan dan juga kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat lokal di Kalimantan Timur sendiri ini Pak?
1: Iya, jadi pengembangan satuan dalam konteks pertahanan itu selalu memperhatikan kearifan lokal, ya toh. Tidak serta merta kita bagaimana mengembangkan satuan itu tiba-tiba saja. Tentu melalui tahapan survei, tahapan analisa, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika sudah datang dan dibangun, rata-rata kalau di Kalimantan ini sangat responnya sangat positif. Karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, sangat luas, dan juga keberadaan pengembangan ini juga mendatangkan sisi-sisi yang positif. Katakanlah misalnya dari segi ekonomi, pasti ketika dibuka satuan baru di situ, ekonomi di sana pasti akan meningkat. Kemudian dari segi budaya juga, saya yakin dengan semakin banyak orang yang sifatnya tidak lokal lagi, dia pasti wawasannya akan berkembang luas, dan juga dari segi budaya maupun mungkin silaturahmi antara orang per orang itu akan bisa berdampak yang baik terhadap lingkungan sekitar tentunya. Meskipun mungkin ada dampak negatifnya juga, tetapi kan tidak terlalu signifikan karena kita semua sama-sama orang Indonesia.
0: Alhamdulillahnya di Kalimantan Timur ini dengan heterogennya tetap kondusif tentunya Pak, dan dibawa merasakan tentunya. Pak, dengan semakin berkembangnya IKN tentunya tantangan keamanan dan juga sosial juga semakin kompleks dirasakan dari jajaran TNI juga. Mungkin apa langkah Korem sendiri memastikan pertumbuhan kawasan ini berjalan dengan aman dan juga kondusif gitu Pak?
1: Iya, terima kasih Mas. Jadi memang sudah pasti ketika ada di suatu tempat itu pembangunan pasti ikut membawa dampak, apalagi Kalimantan ini menjadi sentral ibu kota negara, ibu kota Nusantara yang pembangunannya sedang berproses dari sekarang nih, dari beberapa tahun lalu hingga sekarang. Itu sudah pasti membawa dampak kondisi sosial yang kalau tidak di manage dengan baik itu bisa berdampak tidak baik. Katakanlah dari segi migrasi ke Kalimantan itu pasti ya bertambah.

0: kalau kita kemarin dalam rangka pembangunan, percepatan pembangunan IKN, itu hampir ratusan ribu pekerja di sana. Nah, kemudian perkembangan berikutnya dari pembangunan itu tentu ada migrasi dari daerah-daerah lain ke Kalimantan. Nah, ini kalau tidak di-manage, bagaimana kita memanagenya? Tentu keberadaan Babinsa kita di wilayah, kita berikan tugas-tugas untuk bagaimana pendampingan terhadap masyarakat lokal, memberikan sosialisasi-sosialisasi yang baik sehingga asimilasi antara penduduk lokal dengan teman-teman yang juga sama warga kita yang datang dari luar Kalimantan itu juga bisa bersentuhan dengan baik. Dan kalau kita lihat selama saya hampir 2 tahun lebih di sini, kendala-kendala seperti itu tidak terlalu kelihatan sangat mengganggu potensi keamanan di Kalimantan ini. Makanya saya bersyukur Kalimantan ini memang adalah wilayah yang masyarakatnya sangat heterogen dan dia menghargai keberagaman yang ada.
1: Guyub dan rukun itu yang dikatakan suku tengah kita dari suku Jawa ya. Guyub dan rukun itu luar biasa sekali di heterogen. Ya, kita juga undang pendengar nih bisa di berbincang dengan Pak Jenderal di 0541743455 atau di 0541736566. Dan juga Anda bisa berkomentar ya di chat, halaman chat kita di Pur 1 RS Samada, di RS Samada, di kanal YouTube kami tentunya. Di selamat pagi ini mungkin ada siapa, Bung Gesta, di selamat pagi ini?
2: Ahmad Irwan.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya nampaknya ya, melalui area digital ya. Pak Ahmad Irwan, selamat pagi, apa kabarnya nih?
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Rizky.
1: Siap.
3: Kabarnya lagi barusan usai hujan di sini.
1: Hujan di Bandung ya. Ya, bagaimana tanggapannya dengan Dirgahayu TNI ke-81 ini di kami? Ini ada Pak Jenderal nih bisa berbincang di udara.
3: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Mudah-mudahan seperti di slogan TNI dekat dengan rakyat, seperti melindungi rakyat. Begini Pak, sedikit cerita. Saya kan hidup di dua zaman ya Pak. Zaman Orde Baru, zaman reformasi. Saya masih ingat-ingat ke belakang kan dulu masih jalan ABRI ya Pak ya.
1: Betul.
3: Ada di, sebagai ADW fungsi ABRI kan. Nah, setelah reformasi lahir, maka mungkin TNI, tentara tidak lagi berpolitik, hanya mempertahankan ada keamanan negara. Begini Pak, saya mau nakapan dari Bapak, kan masih banyak Pak oknum-oknum Babinsa yang di pedesaan, terutama yang di pedesaan, masih banyak berbuat arogansi terhadap masyarakat. Ini saya bicara dengan nyata Pak, sehingga kalau disuruh menyukakan ngeronda, tidak ngeronda, disuruh suruh pusat, bukan seperti itu. Babinsa itu kan badan bimbingan masyarakat. Nah, setelah itu, lalu sudahkah ini main pempeleng? Nah, secara aturan hukum seperti apa sanksinya? Seandainya ada oknum Babinsa berbuat seperti itu, kita harus seperti apa cara untuk memberikan laporan kepada itu? Kan kasihan, tapi biar semua, maaf ya, ini oknumnya sedikit lagi masih ada di ikat pedesaan. Mohon sedikit penjelasan dari Bapak Narasumber tentang masalah oknum yang seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur melalui RI Digital ya, yang memantau kami. Terima kasih Pak di sana dapat terima siaran kami tentunya. Jadi bisa ditanggapi langsung Pak Jenderal terkait tadi yang tersebut.
0: Terima kasih Pak Ahmad
1: Irwan.
0: Jadi pada prinsipnya itu jati diri kami itu adalah tentara rakyat. Tapi memang juga ada kita dari sekian ratus ribu kekuatan kita, hampir 500 ribuan sekarang ya. Tentu mungkin juga tidak seluruhnya sempurna, pasti ada 1-2 yang memang masih harus perlu dibenahi. Sebagaimana tadi Pak Ahmad tadi sampaikan bahwa ada yang masih arogan, terutama babinsa-babinsa yang di daerah-daerah. Harapan kami sebetulnya kalau seperti ini adalah bagaimana Pak Ahmad juga bisa memberikan masukan kepada satuan yang bersangkutan sehingga barangkali mungkin tidak dimonitor oleh pimpinannya, tetapi pada prinsipnya kalau itu disampaikan, dilaporkan dengan baik, mesti itu diberikan, yakinlah bahwa sifat reward dan punishment di kita ini adalah terus terjaga. Artinya ketika memang Babinsa kita yang berprestasi itu diberikan rewardnya, penghargaannya oleh Bapak pimpinan kita, baik Kasat maupun Panglima TNI. Tetapi di sisi lain juga terkait dengan oknum-oknum tadi itu sudah banyak juga yang diberikan punishment sepanjang ini. Kalau memang terjadi di wilayah itu silahkan dilaporkan. Nah, kan ada Babinsa, ada Danramil. Ketika Babinsanya kurang bagus, bisa dievaluasi oleh Danramil. Ketika misalnya Danramilnya tidak dengarkan, tentu ada ruang-ruang pengaduan yang ada di Kodim yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga oknum-oknum tadi ini supaya bisa dibina dengan baik, sehingga tidak, karena itu juga akan merugikan kami secara organisasi. Kira-kira itu. Seperti itu Pak Ahmad.
1: Pak Diman ya. Ya, itu bisa dilaporkan langsung lah atau enggak dilaporkan dari tingkatannya tentunya. Ya, di belakang Bung Ahmad Irwan ada Bung Nugrah dari Samarinda nih. Selamat pagi Bung Nugrah, apa kabar?
2: Pagi Bang, assalamualaikum.
1: Salam
2: semuanya. Ya. Pak Jenderal ya, Dirgahayu TNI.
0: Terima kasih Bang.
2: Alhamdulillah. Ini zaman Prabowo lebih sejahtera lagi kayaknya.
1: Ya. Amin. Amin, amin.
2: Semoga lancar jaya. Dan saya itu dari 15 tahun lalu itu menyuarakan kapan ada Pangdam Mula Warman itu dari putra asli Kalimantan Timur. Itu kan sampai sekarang belum pernah ya. Kalau Pangdam-Pangdam di Jawa itu udah pasti full orang Jawa. Begitu juga di Sulawesi, Sulsel gitu kan. Ya rata-rata orang Bugis lah Pangdamnya apa segala gitu ya. Cuma di Kalimantan Timur ini belum pernah gitu kan. Saya nggak tahu juga pemikiran pejabat-pejabat orang asli Kaltim ini kok nggak ada yang memikirkan mengirimkan anaknya ke Akmil gitu ya, ke Akpol gitu ya. Makanya tadi dibilang Pak Jenderal orang Kalimantan Timur ini ya apa ya, ramah-ramah gitu ya. Karena memang tidak punya jiwa superior gitu orang Kaltim gitu. Makanya adem ayem aja gitu, walaupun saat ini ya banyak inilah tokoh-tokoh dari luar yang memimpin gitu kan, termasuk Kapolda, Pangdam tuh belum pernah punya putra asli Kalimantan Timur. Kapan ya gitu, mudah-mudahan suatu hari nanti adalah gitu ya, supaya bangga juga orang Kaltim ini. Itu aja Bang, Pak Jenderal, terima kasih.
1: Baik, ini sedikit mungkin ya, curhatan lah dari masyarakat ya. Pak, sebelum ditanggapi, kita mungkin jeda terlebih dahulu guna menelkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Silakan.
4: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is, hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
5: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
6: Seru banget nih. Seru.
7: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
6: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
7: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
6: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
7: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
6: Iya juga ya.
7: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
8: Mama, ada PR ini.
9: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
8: Ini Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
9: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
8: 2 hours later. Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
10: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
8: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
9: Anak mama hebat.

0: 101 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
1: Selamat pagi semua, masih di kebersamaan kita di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pendengar kami yang menggunakan RRI Digital, yang mendengarkan siaran kami seantero Nusantara tentunya. Dan juga di tayangan YouTube kami, di RRI channel kami RRI Samarinda, yang juga bisa menyaksikan secara tayangan live kami. Luar biasa, di tayangan YouTube juga banyak yang berkomentar nih kepada Pak Jenderal, dukungan dan juga kecintaannya kepada Tentara Nasional Indonesia ya. Nanti ya, sembari scroll-scroll lah selepas dari tayangan live kami ini. Ya, tentunya dari kemenanggulan TNI dan juga rakyat. TNI kan disebut juga Pak Jenderal kaitannya dengan bersama dengan rakyat tadi dalam konteks dan temanya juga. Dan Kaltimnya memiliki karakter yang sangat luas dan juga bagaimana Korim memastikan kehadiran prajuritnya ini benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Mungkin dari prestasi dan juga kinerja prajuritnya, apakah sejauh ini dalam satu tahun terakhir yang di dalam hal capaian prajurit kita dalam hal menuntut menurut Korem juga penting diketahui untuk publik nih Pak.
2: Terima kasih Mas Rizky, bahwa beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2026 itu beragam, dari katakanlah dari program internal kita sendiri yang sifatnya merupakan program kerja yang telah disusun oleh Korem, itu ada beberapa kegiatan seperti TNI Manunggal Bangun Desa yang tahun 2026 ini ada di 6 lokasi dan itu sudah berjalan, tinggal satu lokasi lagi nanti kalau tidak salah ini di Kutai Kartanegara. Kemudian di samping itu juga ada dalam konteks bakti kesehatan ya, pendampingan stunting. Itu kita juga Babinsa kita itu meraih prestasi yang kalau tidak salah saya nomor 3 secara nasional dalam pengentasan stunting yang ada di Kutai Timur misalnya. Kemudian ada juga prestasi-prestasi olahraga yang sudah dicapai oleh beberapa Babinsa. Itu semuanya dalam konteks program kerja yang kami lakukan. Kemudian di dalam rangka pendampingan maupun mendorong percepatan pembangunan khususnya dalam konteks asatista Bapak Presiden, itu kita memang sangat banyak melakukan kegiatan di tahun ini. Ya katakanlah pertama di dalam masalah optimalisasi lahan. Optimasi lahan yang kebanyakan kita berada lakukan di PPU, kemudian itu hampir kita optimalisasi itu sekitar 3.000-an hektar yang kita optimasi dari lahan-lahan tadinya persawahan, kemudian kita kembangkan untuk dioptimalkan dari musim tanam hanya satu, sekarang sudah bisa sampai 2 bahkan 3 kali tanam di berbagai tempat. Kemudian juga ada cetak sawah yang saya katakan tadi sekitar 1.200-an hektar. Itu mudah-mudahan nanti di akhir Oktober ini sudah selesai semua dan nanti akan ada lagi di awal November akan berjalan lagi. Kemudian ada yang pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sampai sekarang itu sudah hampir 300-an titik ya yang sudah selesai dari total 473 titik yang harus dikerjakan. Kemudian jembatan Garuda itu sekitar 46 jembatan. Kemudian ini menyusul lagi di tempat kita hampir 40 titik lagi yang harus kita selesaikan dalam bulan ini. Kemudian ada lagi itu TNI Manunggal Membangun Air. Saya agak lupa karena sudah banyak sekali
1: ini ya.
2: Tempat kita ini ratusan titik. Itu juga sampai sekarang itu berproses, termasuk nanti titik-titik yang bagaimana itu kita tempatkan di tempat-tempat yang berpotensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Karena tidak semua hutan ini ada jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Sehingga kita kembangkan sekarang bagaimana kita mau ngebor air di sana sehingga ketika dia musim kemarau dia tetap bisa mendinginkan lahan-lahan yang tidak terjangkau akses maupun terlalu jauh disambung selang juga sampai. Jadi itu juga menjadi terobosan di tahun ini untuk titik-titik itu kita bangunkan. titik-titik air untuk mendinginkan ketika di musim kemarau gitu.
1: Di daerah mana saja ya Pak? Boleh kata,
2: di seluruh Kalimantan Timur, tapi itu biasanya di daerah-daerah yang potensi gambut sedang itu ini titik-titiknya ada di Kukar, ada di Kubar, ada di hampir di setiap kabupaten kota ada.
1: Baik, Pak, di balik prestasi yang Bapak sebutkan tadi di awal ini, mungkin tantangan yang paling banyak dihadapi prajurit kita dalam hal menjalankan tugas di kewilayahannya, apa tantangannya ini, Pak?
2: Ya, tantangan yang paling berat itu sebenarnya bagi prajurit, katakanlah tidak boleh ada tantangan, karena tantangan itu yang harus dijawab. Nanti kalau kita menyerah, ya tantangannya nggak terjawab. Cuma kalau ditanya kesulitannya
1: apa saja,
2: itu pasti ada. Contoh misalnya kesulitan kita ini sekarang personilnya kan Babinsa ini kan masih terlalu luas satu Babinsa. Kadang dia satu Babinsa itu bisa 3 kelurahan, 3 desa.
1: Idealnya Pak?
2: Idealnya sebenarnya satu aja. Bahkan kalau bisa Babinsa itu 1 desa 2. Nah, supaya lebih memaksimalkan, karena Babinsa itu kan dia menjadi ujung paling depan yang dia bisa mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Dia bisa bertindak sebagai anak, sebagai bapak, sebagai abang, sebagai teman bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kesulitan masyarakat yang ada di desa-desa. Nah, kesulitannya karena dia hanya satu orang, kadang-kadang dia sangat
1: terlalu
2: luas wilayahnya. Bayangkan kalau desa di Sangatta. Nah, itu Sangatta itu luasnya mungkin 3 kali Bandung. Jadi satu desa ya berarti satu sangat luas.
1: Sangat luas
2: ya. Jadi dia menyita waktu, tenaga, ya puji Tuhan dan syukur mereka masih bisa sehat-sehat.
1: Sehat-sehat itu yang penting ya, sehat-sehat selalu. Pak, tadi menarik ada curhatan dari masyarakat kita di Pak Nugrah. Mungkin dari perspektif kiat-kiat ya yang dibenang Pak Anggara Sitompul, kalau para ingin ikut serta dalam hal pendidikan militer seperti apa nih Pak, dari yang disampaikan kepada masyarakat juga nih Pak tentunya.
2: Iya, terima kasih Pak Nugrah. Sebenarnya tidak juga seperti apa yang diunek-unekkan Pak Nugrah tadi. Putra-putra Kalimantan Timur yang asli, katakanlah asli ya. Selama saya di sini tuh ada satu orang yang orang Dayak yang sudah masuk ke Akademi Militer. Nah, kemudian kalau kita katakanlah Dayak asli dari Kalteng satu, dari si Samarinda satu kemarin, yaitu orang Kubar. Dari kemudian dari orang-orang Kutai juga ada. Memang kalau dikatakan tadi sangat jarang, barangkali mereka-mereka seperti dulu di sini pernah juga panglima namanya Pak Tan Aspan. Beliau itu orang, kalau nggak salah mungkin orang Pontianak dulu ya. Dulu masih satu Kodam ini. Tetapi memang seperti saya juga orang Medan. Kadang-kadang di Medan itu juga panglimanya jarang yang setompul orang Medan. Gitu. Kalau saya lihat-lihat kan rata-rata juga bukan karena orang Medannya tidak ada. Buktinya saya juga orang Medan, tahu-tahu jadi Danrem di sini. Mungkin nanti dalam periode waktu tertentu itu pasti ada. Nah, cuma kalau saya lihat dari animo memang, contoh misalnya tahun ini kita akan merekrut untuk bintara ya. Bintara itu sekitar 3.000. 1.300. Kalau enggak salah kemarin. Kemudian tamtamanya pasti lebih. 4.000. Nah, ini kalau kulihat, saya lihat dari animo-animo yang datang dari kabupaten kota itu agak sedikit kurang maksimal. Nah, ini ada tentu mungkin ada persoalan sosialisasinya ke apakah masih kurang, tapi menurut kami sudah, karena melalui podcast, melalui datang ke sekolah-sekolah. Nah, khusus tahun ini itu hampir dari tahun lalu itu mungkin 3 kali lipat dari tahun lalu. Jadi ini adalah kesempatan, kesempatan. Dan ada prioritas penambahan umur. Tadinya umurnya hanya 22, maksimal 20, sekarang 26. Diberikan kesempatan sampai umur 26. Oleh karena itu kesempatan ini harus digunakan dengan baik. Nah, caranya supaya dia lebih maksimal, Sekarang di katakanlah sekarang bulan Oktober.
1: Ya.
2: Nanti tesnya di Januari.
1: Januari. Nah,
2: kita di Kodim-Kodim itu maupun di Korem itu ada kantong-kantong untuk melaksanakan latihan.
1: Okay.
2: Jadi datang aja ke sana, ikut latihan di situ supaya di sana nanti mendapat pencerahan. Apa sih terkait yang perlu disiapkan terkait dengan rekrutmen TNI. Satu misalnya kesehatan. Kesehatan, terus fisik, jasmani. Saya kira itu aja sudah. Kalau sehat dia fisik jasmaninya kuat, pasti yakin saya kalau ilmu itu rata-rata sama lah.
1: Yeah.
2: Kan saya sama orang Kalimantan juga, sekolahnya sama, kualitas ini sama. Nah, tapi yang penting diingat bahwa rekrutmen ini jangan sampai tergiur dengan oknum-oknum yang nakal.
1: Nah,
2: masuk TNI itu tidak ada istilah bayar.
1: Gratis ya.
2: Memang kalau misalnya Anda mau memeriksa kesehatan Anda bayar sendiri, periksa kesehatannya di mana, supaya di medical check up tentu itu ada mungkin di, tapi bukan ke tentaranya dibayar, ke kesehatannya. Tapi pada prinsipnya kita itu rekrutmen, hati-hati dengan orang-orang yang selalu seolah-olah dia mampu untuk bisa memasukkan orang dia tentara. Saya saja dan rempah nggak bisa, Pak. Nggak bisa masukkan.
1: Dipastikan
2: orang.
1: Tidak ada calo nih, Pak.
2: Ya, tetap itu dalam konteks dia sehat dan memenuhi syarat itu paling utama. Jadi jangan pernah percaya baru danrem saja nggak bisa yang pangkatnya jenderal, apalagi yang lain-lain itu. Mohon maaf lah ya. Jadi jangan percaya dengan mereka.
1: Percaya ya, para pendengar tentunya. Pak, juga nih menarik ada pendengar kita yang ada di Kutai Barat ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, ada Bung Hanye ya. Selamat pagi Bung Hanye. Ya, silakan Bung.
3: Kami ingin dan merindukan ada Jenderal Merang, ada Jenderal Tuluy. Nah, ada pokoknya adalah jenderal-jenderal keluaran dari Kalimantan Timur ini, itu apa namanya? Cita-cita dambaan kami. Nah, saking cintanya kami itu tidak terwujud, Pak. Pak Kemendan ada yang ngaku jadi panglima besar dia. Dia pakai baju apa namanya? Loreng-loreng. Tentara kada, sekuriti juga kada, satpol PP kada, bingung juga saya. Nah kasihan loh Pak, Pak Komandan. Nah ini di momen apa ke ulang tahun TNI yang ke-81 ini, saya ada usulan ini Pak. Dulu ada warga Kutai Barat ini yang menjadi TNI tentara, waktu itu ikut operasi Trikora di apa namanya Papua, di waktu itu Irian Barat.
1: Betul.
3: Itu meninggal Pak, nah, meninggal ditembak oleh apa namanya musuh. Nah meninggal, lalu waktu itu yang dikirim ke sini itu hanya pakaian-pakaian. Nah saat zaman kewedanaan itu di lapangan Rarakuta itu pakaian-pakaiannya dikuburkan itu Pak. Nah tetapi sekarang ini sangat memprihatinkan Pak. Kondisi tubuh itu terpotong, Pak. Nah, kami berharap Pak Sitompul bisa kontak Pak Gandhi, bagaimanalah bisa diperbaiki. Bagaimana kita menghargai, menghormati apa namanya pejuang, tanggap pejuang itu untuk negara Republik Indonesia ini. Itu ada keluarga-keluarganya kemarin ada dia sampaikan. Nah, surat-suratnya masih lengkap itu. Ada apa namanya yang walaupun sudah meninggal. Itu Pak, harapan-harapan kami ya, artinya biar kami ada juga, ini ada juga dulu yang ikut-ikut berjuang, orang-orang Tunjung kan, orang Dayak Tunjung ikut berjuang di Papua sana. Nah kalau kakek kami dulu ada juga yang ikut apa ekspedisi di apa Freeport, tapi dia aman-aman aja itu. Terima kasih, sehat selalu Pak Ruhut. Apa nanti sekali lah jalan-jalan ke Kutai Barat kami. Pengen bukan TNI itu bukan hanya nanti bikin batalion, tapi bagaimanalah pembinaan-pembinaan. Kalau bisa nanti kalau dengan adanya IKN ini dibangunlah Pak akses jalan dari Kem Baru menuju ke apa Balikpapan, kan ada jalan-jalan bekas jalan perusahaan, tinggal diperbaiki aja Pak. Itu aja. Terima kasih.
1: Selamat pagi ya untuk Bung Hanye ya dari Kabupaten Kutai Barat. Ini mungkin bisa ditangkap bisa langsung Pak Jenderal kaitannya dengan pergi petugu yang nampaknya prajuritnya yang sempat berjuang ya di wilayah Papua sana selain ini Pak.
2: Ya, Terima kasih Pak Hanyek. Nanti kan saya coba untuk ditelusuri oleh Komandan Kodim di Kubar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanyek tadi, terkait Tugu ya, Tugu mantan-mantan prajurit kita yang gugur di Papua dan yang sepertinya kurang terpelihara. Terima kasih. Ini juga masukan yang bagus. Sebenarnya posisi daripada seperti misalnya makam pahlawan apa sekarang itu kan semuanya sekarang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
1: Iya, iya.
2: Kalau dulu memang kami yang menangani langsung ya. Sekarang itu ada di Dinas Sosial kalau nggak salah, tapi juga kami tidak pernah ketika kami tahu bahwa ada hal-hal seperti itu, tidak hal-hal yang sulit untuk kita langsung terjun karena memang kami ini jangankan diminta, nggak diminta pun melihat sesuatu yang kurang pas itu contoh kebakaran, bencana, apalagi ini makamnya para pahlawan kita. Itu pasti akan kami tangani segera Pak. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada Dandim Kubar supaya ditelusuri sehingga bisa segera dirapikan.
1: Dan juga dikontak juga Pemda terkait itu Pak ya.
2: Betul.
1: Ya. Ya, di balik tugas prajurit tentu ada sisi manusiawinya ya tentunya Pak ya, dan hal tantangan paling berat juga harus meninggalkan keluarga. Kalau dari kacamata Bapak yang sempat juga meninggalkan keluarga, ini apa nih Pak dari pengalaman Bapak sendiri yang bisa diceritakan kepada masyarakat ini Pak?
2: Kalau prajurit meninggalkan keluarga itu sudah menjadi konsekuensi. Karena ketika kami mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini melalui TNI, kan itu istilahnya kita sebelum masuk itu juga sudah dikasih pernyataan kesanggupan bahwa ketika kita masuk TNI memang menjadi miliknya bangsa dan negara. Bahkan nyawa pun itu harus diberikan untuk bangsa dan negara tanpa memikirkan yang lain. Jadi meninggalkan istri, anak itu adalah hal yang biasa dan konsekuensi dari pengabdian di TNI. Tetapi dari sisi manusianya juga tentu ada. Ya kita menyerahkan mereka dan kita yakini bahwa ketika kita melaksanakan tugas yang jauh dari mereka, ya itu adalah merupakan amanah dari Tuhan. Oleh karena itu kita kembalikan kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan akan merawat mereka dengan baik. Sehingga meskipun misalnya ada ketika tugas beberapa teman-teman kami itu terpaksa dia dipanggil oleh Tuhan karena mungkin dia bisa berhadapan dengan tugas-tugasnya yang sulit sehingga dia terpaksa gugur. Tentu itu juga sudah menjadi hal yang biasa bagi keluarga prajurit dan yakinlah bahwa kita negara pasti memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan oleh setiap prajurit.
1: Pak Jenderal, kita juga ingin ini sapa juga para pendengar kita yang ada di sana seberang nih, ada di Kecamatan Palaran, ada Bung Bambang kalau tidak salah. Selamat pagi Bung Bambang, apa kabar?
4: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Pagi.
4: Pak Jenderal.
2: Iya, Pak Bambang.
4: Negara Sutampun.
1: Ya.
4: Saya sangat senang karena saya berbicara di masyarakat saja, di kelompok masyarakat di kelurahan Pak. Kami selalu bersinergi dengan aparat baik dari Kamtibmas maupun dari Babinsa Pak. Alhamdulillah mereka itu kalau saya bilang kerjanya 24 jam mungkin lebih Pak. Tidak ada waktunya. Jadi sekarang kita sudah TNI itu bukan lagi kayak musuh atau melakukan, tapi kayak teman. Ya Pak ya?
1: Betul.
4: Atau gini, ini maaf ini informasi aja kilas balik. Saya dulu di Semarang mau masuk Wamil Pak. Tapi mungkin belum rezekinya. Jadi gini aja, mungkin sedikit pertanyaan lah. Apakah masih ada Pak sekarang Pak program Wamil itu Pak, yang oh, dari S1 ya. Pak.
1: Oke. Iya.
4: Terima kasih Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi Pak Bambang dari Palaran dari Samarinda seberang. Iya, bisa ditanggapi secara langsung nih Pak Jenderal.
2: Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang kalau dulu itu sebutannya Wamil, sekarang sama. Mm-hmm. Jadi TNI itu akan ada rekrutmennya dari Tamtama, mm-hmm. Tamtama Bintara,
1: yeah.
2: Tamtama Bintara, kemudian Akademi Militer. Mm-hmm. Kalau di ini lulusan SMA semua.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang melalui jalur Tamtama, mm-hmm. ada yang melalui jalur Bintara. Nah, perwiranya ada dua.
1: Yeah.
2: Satu yang melalui jalur Akademi Militer, mm-hmm. yang lulusan SMA dia diseleksi, mm-hmm. dan kemudian dia dididik 3 tahun, dan juga sekarang ada sumber namanya dari sumber perwira karir. Nah, perwira karir itu mirip seperti Wamil dulu. Nah, jadi dari sumber kesarjanaan, dari berbagai keilmuan diambil, dokter, hukum, pendidik dan lain-lain sebagainya, itu direkrut dan dididik kurang lebih 1 tahun dia menjadi perwira. Jadi tetap masih ada, cuma bukan Wamil lagi sebutannya. Namun Pak Bambang
1: beda, Pak, ya?
2: Sudah disebut perwira karir, karena ketika dulu ada sebutan Wamil dia cenderung ya nggak bisa berkarir dengan baik, mm-hmm. dia hanya pangkatnya seolah-olah hanya yang dari Akademi Militer yang bisa jadi jenderal. Okay. Nah sekarang disebut perwira karir, ya karirnya sama ketika mm-hmm. orangnya berprestasi, mau dia sumbernya dari Akademi Militer, mm-hmm. mau dia sumbernya dari keilmuan, kesarjanaan, ya. Dia potensi menjadi pemimpin juga, pemimpin. Ya banyak jenderal yang dari sumber-sumber dokter ada hukum juga ada, mereka juga jadi jenderal. Makanya disebut itu perwira karir, ya. Pola karirnya sama dengan
1: karirnya sama. Ya. Dan juga diberikan kesempatan tentunya Pak Jenderal ya. Ya terasa nih Pak Jenderal di penghujung acara kita nih Pak, mungkin ada target tidak Pak yang dicapai, yang ingin dicapai di Korem di 2027? Dan juga mungkin harapannya apa yang mungkin dilakukan agar masyarakat, agar program TNI juga sama rakyat ini berjalan lebih efektif, sekaligus closing statementnya di bagian ini, silakan ya.
2: Jadi apa yang harus kami lakukan di 2007, saya kira terus melakukan pendampingan ini ya, mm-hmm. karena programnya tidak jauh beda,
1: yeah.
2: terus pembangunan dalam konteks mempercepat program aset Pak Prabowo di bidang kemandirian pangan,
1: mm-hmm.
2: di bidang kemandirian ekonomi, mm-hmm. itu terus akan kita dorong,
1: mm-hmm.
2: kemudian juga target kita, target-targetnya Korem ini tentu, kalau saya sih targetnya tidak terlalu muluk-muluk, bagaimana kita ini bisa bekerja yang baik, mm-hmm. dengan masyarakat,
1: yeah.
2: karena bekerja baik aja, bekerja baik, saya pesankan kepada seluruh prajurit saya yang mendengar ini. Kalau Anda tidak bisa berbuat yang baik, ya paling tidak Anda diam. Tapi kalau Anda bisa berbuat dengan baik, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, sehingga apa yang kita kerjakan itu betul-betul mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian pesan saya juga kepada seluruh warga Kalimantan Timur, ya tentu para babinsa saya yang langsung bersentuhan di wilayah, mm-hmm. saya mengharapkan juga terjalin komunikasi silaturahmi, mereka juga anak-anak bapak-bapak dari yang orang tua, mm-hmm. juga menjadi teman dari para masyarakat yang sebaya, mm-hmm. dan juga menjadi anak dari warga-warga yang ada di Kalimantan Timur.
1: Baik.
2: Jadi saya juga menitipkan mereka kepada seluruh warga,
1: mm-hmm.
2: bersilaturahmi, bersinergi lah dengan baik, sehingga bisa sama-sama mengatasi kesulitan yang ada di, terutama yang ada di desa-desa kita.
1: Yeah.
2: Mudah-mudahan kami ini bisa memberikan pengabdian terbaik di hari ulang tahun yang ke-81 ini.
1: Mm-hmm.
2: TNI semakin dicintai oleh rakyat,
1: amin.
2: Dan terus dia bisa berperan, berbuat yang terbaik dalam rangka menjaga kedaulatan negara,
1: mm-hmm.
2: juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimanapun kami bertugas dan berada.
1: Luar biasa sekali, terima kasih. Pendengar dari RRI Samarinda, tentunya kita telah mendengarkan ya bagaimana jenderal dari Harapan Korem dan 091 Haji Sunyata Kusuma memaknai 80 tahun perjalanan TNI. Bukan hanya melalui upacara semata dan juga peringatan, tapi melalui kerja nyata bersama juga masyarakat. Mulai dari penguatan ketahanan pangan yang disebutkan Pak Jenderal tadi, siap siaga dalam hal karhutlah dan bencana, dan juga pembinaan kewilayahan dan dukungan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi pengingat ya bahwa pertahanan, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan masyarakat, tetapi juga TNI dan juga rakyat saling bekerja sama. Ketahanan daerah juga menjadi semakin dekat dan kuat tentunya. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Brigjen TNI Anggara Sitompul, SIP, MSI.
2: Terima
1: kasih Pak, sehat selalu Pak dan jajaran. Semoga semangat TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur terus diwujudkan melalui pengabdian yang nyata, terukur dan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Saya Rizky, Bung Gesta dan juga Bung Indra dan Bung Adil untuk diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kaltim.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
5: Kebutuhan cairan, kemudian juga ketika Anda
6: ora loyo, lemes, ora
7: bayang akan jadi seperti ini pada
8: lembagaan DPRD serta kepentingan masyarakat.
9: Kemudian bab itu adalah bab 4. Nah, jadi kami terkaitnya semuanya ini masalah peraturan tentang tata tertib di DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menyempurnakan itu satu persatu, bahkan juga kami teliti dengan pasal demi pasal, bahkan juga juga kami sebagai wakil rakyat titip-titip amanah, karena itu tantip sendiri kami buat untuk menertibkan anggota dewan kami di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian demikian.
10: Kalau nanti ke depannya ya berapa?
9: Nah, ke depannya tantip ini kalau sudah selesai, tujuan utamanya itulah sebagai dasar tujuan pelaksanaan daripada anggota dewan Provinsi Kalimantan Selatan.
8: Tata tertib DPRD memiliki peran strategis sebagai landasan bagi anggota dewan menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga setiap materi yang dibahas harus mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan tugas kedewanan secara efektif, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Demikian hasil liputan Fitri Hidayah, Abdi Persada FM.
11: Demikian

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Perindonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, edisi Senin 5 Oktober 2026, kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.

0: anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Ya.
1: 81 TNI ini tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini. Karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker serviks. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di dua lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebonsari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papillomavirus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan selanjutnya, berita ketiga di sesi pertama ini dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan Pemkab Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sitda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan status siaga darurat kekeringan dan Karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri, namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau, masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026, penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2026. Sehingga untuk mengantisipasi kekeringan dan untuk mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta untuk memperkuat penanganan kekeringan dan Karhutla.

0: Di Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gus Sobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini dari 271 yang didata ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu, Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk

0: Berita Indonesia.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
2: Pendengar Bapak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 divisi 2 pasukan gerak cepat atau PASGAT, 1 brigade PASGAT, 3 batalion PASGAT, dan 1 skadron pendidikan, 2 skadron udara, serta 2 satuan radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Aan Kasyanto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
3: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K paruh waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan, telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K paruh waktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diperhentikan, dan 4 orang meninggal dunia, dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K paruh waktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memerhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. Tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Beni Cahyadi, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya, salam sehat dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 94 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, di program Warta Siang sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, sejumlah berita di antaranya dari seputar wilayah Kalimantan Timur. BMKG Kalimantan Timur ungkap peta potensi karhutla tanggal 6 hingga 10 Oktober 2026 warna merah mendominasi. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud salurkan bantuan CPPD untuk 100 ibu hamil demi Indonesia Emas. 4 hari karhutla di sambutan Samarinda belum padam, 53 hektar lahan hangus dilalap api. Kebakaran hebat di Tenggarong, api membesar dari Danau Aji ke depan ke Lembu Kuning. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Terkait 2 perwakilan Kalimantan Utara masuk tahap akhir desa dan kelurahan berprestasi nasional. Kemudian titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada hari Minggu terpantau nihil. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Baik pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait BMKG Kalimantan Timur ungkap peta potensi karhutla pada 6 hingga 10 Oktober 2026 warna merah mendominasi. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Timur memetakan potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk periode Selasa 6 Oktober hingga Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam infografis BMKG yang ditampilkan, sejumlah wilayah Kalimantan Timur terlihat didominasi berwarna merah, terutama pada peta perakiraan beberapa hari ke depan. Di mana warna tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan kondisi bahan bakar alami di permukaan yang semakin kering dan mudah terbakar. Namun ada satu hal penting, di mana peta potensi kemudahan terbakar bukan berarti seluruh wilayah berwarna merah sedang terbakar. Di mana informasi tersebut merupakan gambaran kondisi cuaca yang dapat mendukung terjadinya karhutla apabila terdapat sumber api. BMKG sendiri menjelaskan bahwa sistem peringatan karhutla seperti ini tidak secara langsung menunjukkan lokasi kebakaran. Dan pendengar, di mana pada peta tersebut warna merah tampak mendominasi wilayah yang menunjukkan tingkat kekeringan bahan bakar permukaan yang tinggi hingga sangat tinggi. Sementara berwarna hijau, kuning, dan biru menunjukkan kondisi yang lebih lembab atau tingkat kemudahan terbakar yang lebih rendah.
Kalimantan Timur memiliki bentang wilayah yang luas dengan kawasan hutan, lahan terbuka, perkebunan, semak belukar, serta wilayah yang mengalami perkembangan perkotaan, di mana kondisi tersebut membuat informasi mengenai kekeringan bahan bakar menjadi penting, terutama ketika cuaca relatif panas dan curah hujan berkurang. Pendengar, BMKG sebelumnya mencatat bahwa hingga 21 September 2026, Kalimantan Timur termasuk provinsi di Indonesia yang memiliki konsentrasi hotspot cukup tinggi, yakni 433 titik panas dalam pemantauan yang disebutkan oleh BMKG. Di mana angka tersebut merupakan data periode sebelumnya dan tidak boleh disamakan dengan perakiraan FFMC di tanggal 6 hingga 10 Oktober 2026 ini. Dan pendengar, di sisi lain, kondisi cuaca di Kalimantan Timur juga dapat berubah dengan cepat. Dan BMKG Kalimantan Timur juga masih akan mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, saatnya kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota. Dari Kota Bontang, pendengar, tingkatkan daya saing, pupuk Kaltim perkuat literasi keuangan 100 pelaku UMK Bontang. Baik pendengar, berita kami kutip dari media bontangpost.id. Dorong pengembangan dan kemandirian usaha mikro dan kecil atau UMK di Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim membekali 100 pelaku usaha lokal dengan literasi keuangan untuk membangun usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Komunikasi Digital Borneo dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Dan fokus edukasi meliputi pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan usaha, khususnya pengelolaan keuangan seperti penetapan harga, perencanaan laba, serta strategi promosi dan branding melalui platform digital. Pendengar FPTJSL Pupuk Kaltim Reza Abdillah mengatakan bahwa pengembangan UMK merupakan salah satu wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha sehingga mampu menangkap peluang dan meningkatkan daya saing. Reza juga menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan salah satu modal penting dalam keberlanjutan usaha, utamanya dalam memahami biaya yang dikeluarkan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, mengelola arus kas, hingga menghitung laba secara tepat. Terlebih di tengah tantangan usaha yang semakin kompleks, produk yang berkualitas dan diminati pasar perlu diikuti dengan kemampuan mengelola keuangan secara tertib agar pertumbuhan usaha dapat memberikan dampak yang optimal. Ya, sejalan dengan itu, kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi digital juga penting dikuasai pelaku usaha. Saat ini media sosial dan berbagai platform digital memberikan peluang bagi UMK untuk memperluas jangkauan pasar, membangun merek, serta berinteraksi langsung dengan konsumen. Dan ke depan, Pupuk Kaltim akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Ya, pendengar, mewakili pemerintah Kota Bontang, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKU MPP Bontang, Eko Arisandi mengapresiasi komitmen Pupuk Kaltim yang terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMK secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan pendekatan keterlibatan dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem UMK yang lebih berdaya saing. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan Kota Bontang dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, mendengar berita dari Kabupaten Kutai Barat terkait puncak 100 tahun MSF diagendakan pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026 di Kabupaten Kutai Barat. Ya, berita kami kutip dari media rri.co.id. Persiapan puncak perayaan 100 tahun karya misi MSF di Kalimantan dan Indonesia terus dilakukan menjelang pelaksanaan pada 15 hingga 18 Oktober 2026 di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat. Sejumlah agenda telah disiapkan untuk melengkapi rangkaian peringatan satu abad karya misi MSF. Puncak perayaan tersebut disiapkan tidak hanya sebagai momentum memperingati perjalanan satu abad karya misi, akan tapi juga menghadirkan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar, koordinator seksi acara Etna Bonawati mengatakan bahwa panitia saat ini terus mempersiapkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada puncak perayaan Oktober, di mana pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam rangkaian 100 tahun karya misi MSF. Etna mengatakan bahwa pelayanan sosial menjadi bentuk nyata dari rangkaian peringatan tersebut, sehingga kegiatan yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya bersifat seremonial. Hal ini sejalan dengan semangat peringatan satu abad karya misi yang ingin menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa pelayanan sosial sebelumnya telah diwujudkan melalui sejumlah kegiatan yang menyasar masyarakat di wilayah Kutai Barat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian sembako bagi keluarga tidak mampu dan lanjut usia, serta pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM. Etna menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan 100 tahun karya misi MSF. Panitia terus melakukan persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan di Taman Budaya Sendawar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kutai Barat kita menuju ke wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan berita terkait sekolah rakyat di Kutai Timur menuju pematangan lahan. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltim. Pendengar, proses pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur terus bergerak sehingga saat ini sedang menuju pematangan lahan di kawasan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan persiapan total sudah lebih dari 70%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Kutai Timur Tabrani Aji mengatakan bahwa pematangan lahan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan pematangan lahan menjadi bagian penting dari persiapan lokasi sekolah rakyat agar kawasan tersebut siap digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan teknis. Setelah lokasi ditetapkan, PUPR Kutai Timur melakukan pembersihan lahan yang kemudian dilanjutkan dengan pematangan sesuai kebutuhan pembangunan. Salah satu pekerjaan teknis yang dilakukan adalah cut and fill untuk membentuk kondisi lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan. Pendengar, lokasi sekolah rakyat Kutai Timur berada di atas lahan sekitar 8 hektar. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebelumnya juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung termasuk pendataan calon penerima manfaat dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 serta dukungan infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik, dan jaringan internet. Dan pendengar program, ya, kami ulangi kembali pendengar, persiapan tersebut dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan pembangunan program sekolah rakyat yang direncanakan masuk dalam tahap 3B atau kelompok prioritas program tersebut. Dengan progres pematangan lahan yang telah melewati 70%, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewenangan daerah sehingga lokasi dapat segera memasuki tahapan pembangunan selanjutnya. Dan pendengar, untuk diketahui bahwasanya program sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, program tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan belajar yang lebih baik, sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota lainnya dari Kalimantan Timur. Namun selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Gak tahu, apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu

0: Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
2: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
12: Tahu berapa, Mas?
13: 4.000 aja.
12: Siapa yang sakit?
14: Mas Fajar.
12: Sakit apa?
14: DBD.
12: Padahal saya sudah melakukan 3M.
14: Apa itu 3M?
12: Menguras, menutup, dan mengubur.
14: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
13: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
14: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
13: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
14: Kan nyamuk bisa terbang.
15: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
16: RPD Kutim FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ya, mendengar berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan berita terkait atasi kekosongan obat di puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu andalkan formularium kabupaten. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu masih mencari cara agar obat yang dibutuhkan pasien di daerah bisa tetap tersedia, terutama obat yang tidak masuk dalam formularium nasional atau Fornas. Pasalnya, kebutuhan obat di puskesmas maupun rumah sakit tidak selalu sama dengan daftar obat yang ditetapkan secara nasional. Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan atau PPTK

Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu Sofia Daeng mengatakan bahwa kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab beberapa obat yang dibutuhkan tidak bisa langsung diadakan. Dan untuk mengatasinya, Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu bersama tim Formularium Kabupaten yang dibentuk sejak tahun lalu telah menyusun daftar obat sesuai kebutuhan pelayanan di daerah. Ia menjelaskan bahwa obat yang tidak tercantum dalam Fornas masih bisa diusulkan melalui Formularium Kabupaten atau Forkap, tetapi harus disertai justifikasi dari dokter yang menangani pasien. Menurutnya, aturan nasional belum tentu bisa menggambarkan kondisi penyakit yang ditemui di setiap daerah, sehingga kebutuhan obat tertentu perlu dilihat dari kasus yang benar-benar ditangani. Di mana formularium kabupaten tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar pengadaan obat di Kabupaten Mahakam Ulu dan rencananya diperkuat melalui keputusan kepala daerah. Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu juga sudah menyusun rencana kebutuhan obat atau RKO dengan melibatkan fasilitas kesehatan. Sementara rumah sakit didorong membuat formularium sendiri berdasarkan kebutuhan dokter dan layanan spesialis. Dan ke depan, pendampingan akan lebih diarahkan ke puskesmas agar kebutuhan obat bisa dipetakan sejak awal, termasuk obat untuk kasus-kasus yang belum masuk dalam daftar yang tersedia.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sambutan, 4 hari karhutla di Sambutan Samarinda belum padam, 53 hektar lahan hangus dilalap api. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Pelita 8, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, belum juga mereda meski telah memasuki hari keempat. Dari pantauan media ini pada Senin 5 Oktober 2026 sore kemarin, kobaran api kian meluas bahkan telah merambat hingga ke wilayah Pelita 7 dan membakar belasan hektar lahan tambahan. Dan pendengar, hingga saat ini total luas akumulatif lahan yang terbakar di kawasan Sambutan diperkirakan mencapai 53 hektar. Rinciannya sekitar 34 hektar lahan terbakar pada awal kejadian dan ditambah kurang lebih 19 hektar area yang hangus dalam 3 hari terakhir. Pendengar, Koordinator Tim Reaksi Cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Nanang Arifin, mengungkapkan bahwa kondisi di lokasi membutuhkan perhatian khusus mengingat cakupan api yang terus meluas dan sulit dikendalikan. Dan adapun kendala utama di lapangan adalah minimnya ketersediaan air serta sulitnya akses menuju ke titik-titik api. Dan bergerak untuk mengatasi terbatasnya pasokan air dan akses yang sulit, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran, dan unsur relawan terpaksa menerapkan metode penyiraman secara estafet menuju titik api. Kemudian terkait dugaan penyebab awal munculnya api, Nanang menyebutkan adanya indikasi kelalaian dalam aktivitas pembukaan lahan oleh warga. Dan bergerak guna mengantisipasi penyebaran api yang lebih parah, petugas gabungan kini disiagakan penuh di lokasi secara bergiliran. Di mana saat ini pihaknya tetap bersiaga selama 24 jam dengan penyesuaian sistem pembagian tenaga dan personel di lapangan.

Baik pendengar, dari Kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong. Ya, pendengar, kebakaran hebat di Tenggarong, api membesar dari Danau Aji ke depan Kelambu Kuning. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di kawasan Jalan Danau Aji hingga Jalan Alimudin, tepatnya di seberang Makam Kelambu Kuning, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, pada Senin 5 Oktober 2026 sore kemarin. Pendengar, kebakaran tersebut bermula dari kawasan permukiman yang berada tepat di belakang SD Muhammadiyah Tenggarong sekitar pukul 17.00 WITA. Dalam waktu singkat, api membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Kondisi permukiman yang didominasi bangunan bermaterial kayu membuat kobaran api dengan cepat menjalar. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan menutupi kawasan di sekitar lokasi kejadian. Warga yang berada di sekitar titik kebakaran langsung berupaya menyelamatkan diri dan mengamankan barang-barang berharga dari rumah masing-masing. Suasana panik semakin terasa ketika kobaran api mulai mendekati bangunan lainnya. Ya, pendengar, Rudi, warga sekitar mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari bagian belakang rumah warga yang berada di kawasan belakang SD Muhammadiyah Tenggarong. Menurutnya, api cepat membesar karena bangunan di kawasan tersebut mayoritas menggunakan material kayu. Di mana kondisi itu membuat warga khawatir kobaran api terus merambat dan menyambar bangunan lainnya. Pendengar, petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi. Sejumlah armada terlihat mengambil posisi di sekitar kawasan kebakaran dan berupaya memutus rambatan api agar tidak semakin meluas. Dan pantauan media ini di lokasi, petugas masih berjibaku melakukan pemadaman di tengah kepulan asap tebal dan material bangunan yang terbakar. Dan perkara belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun jumlah bangunan yang terdampak, di mana petugas melakukan penanganan di lokasi, sementara pendataan terhadap dampak kebakaran masih berlangsung.

baik mendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang dan berita dari seputar wilayah Kabupaten Tenggarong. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser.

0: Ya, pendengar dari Kabupaten Paser, dengan berita terkait miliki 15.000 buku hingga bioskop, Perpustakaan Ratu Aji Putri Petung Paser mulai beroperasi. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, Perpustakaan Daerah Ratu Aji Putri Petung resmi difungsikan pada awal Oktober 2026 sebagai ruang literasi baru bagi masyarakat Kabupaten Paser. Gedung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser ini tidak hanya menyediakan koleksi bahan bacaan, akan tetapi juga menghadirkan beragam fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas masyarakat. Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DKP Paser Hanafi Surendra pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin menjelaskan bahwa proses pemindahan perlengkapan perpustakaan telah dilakukan sejak bulan Agustus 2026. Dan ia menambahkan bahwa jika proses akhir berjalan sesuai rencana, di mana perpustakaan ditargetkan mulai efektif digunakan pada Kamis pekan depan. Pendengar, untuk diketahui bahwasanya Perpustakaan Daerah Ratu Aji Putri Petung memiliki lebih dari 15.000 koleksi buku. Kehadirannya bukan sekedar pemindahan aktivitas ke gedung baru, melainkan juga menghadirkan konsep ruang publik yang ramah bagi berbagai kelompok usia. Ya, salah satu fasilitas utama adalah ruang baca anak yang dilengkapi sarana bermain, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca sejak dini. Selain itu, tersedia ruang baca umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membaca, mencari informasi, belajar, maupun menjalankan kegiatan literasi. Fasilitas lain yang menarik perhatian adalah bioskop di lantai 2 gedung perpustakaan. Namun, fasilitas tersebut belum dapat digunakan karena masih dalam tahap penyelesaian sarana dan prasarana. DKP Paser juga tengah mengupayakan penguatan jaringan internet di seluruh ruangan perpustakaan. Hanafi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk penambahan jaringan agar akses internet lebih optimal. Ya, pendengar, gedung perpustakaan ini dibangun dengan dukungan anggaran pemerintah melalui dana alokasi khusus sekitar 15 miliar rupiah pada tahun 2023. Pembangunan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah pekerjaan pendukung pada tahun 2025, meliputi halaman parkir senilai 1 miliar, pagar 600 juta, taman bermain anak dan gazebo 500 juta, serta interior 1,5 miliar. Hanafi menambahkan bahwa dengan berbagai fasilitas yang tersedia, pihaknya berharap perpustakaan ini menjadi pusat literasi sekaligus ruang publik yang inklusif bagi masyarakat Kabupaten Paser. Ya, demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan masih dari seputar wilayah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur lainnya. Selengkapnya, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Ya, selanjutnya kami hadirkan dari Penajam Pasir Utara dengan berita terkait penyaluran kartu Penajam Cerdas. Penajam Pasir Utara masuk tahap persiapan, 5.885 siswa masuk data. Berita kami kutip dari media radarmedia.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyiapkan penyaluran kartu Penajam Cerdas atau KPC tahap pertama kepada 5.885 siswa untuk jenjang SD dan SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Penajam Pasir Utara Durajat mengatakan bahwa berbagai persiapan administrasi untuk penyaluran kartu Penajam Cerdas atau KPC telah dilakukan. Peraturan Bupati, Nota Kesepahaman atau MOU dengan BPBD Kaltim Tara hingga Perjanjian Kerjasama atau PKS antara Disdikpora dan BPBD telah selesai. Ya, pendengar, berdasarkan data tahap pertama, penerima KPC atau Kartu Penajam Cerdas terdiri dari 3.248 siswa SD dan 2.639 siswa SMP, sehingga total mencapai 5.885 siswa. Dengan besaran bantuan Rp600.000 per siswa, kebutuhan anggaran untuk tahap pertama mencapai sekitar Rp3.531 miliar. Pendengar, Durajat mengatakan bahwa penyaluran dilakukan melalui rekening penerima dan pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan proses distribusinya. Pemetaan titik penyaluran dilakukan agar penerima tidak mengalami kendala seperti pada penyaluran sebelumnya. Selain siswa SD dan SMP, program KPC pada tahun ini mencakup peserta didik madrasah. Data yang disebutkan mencakup 126 siswa MI dan 532 siswa MTS dengan mekanisme penyaluran melalui pihak terkait. Pendengar, menurutnya terdapat penambahan cakupan penerima dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara masih melakukan pendataan untuk kemungkinan penyaluran tahap berikutnya, termasuk bagi siswa kelas 1 yang baru pindah sekolah atau masih melengkapi dokumen persyaratan. Evaluasi penyaluran sebelumnya menjadi dasar perbaikan mekanisme pada tahun ini, salah satunya dengan meminta pihak sekolah memastikan data penerima yang diusulkan benar-benar dapat mengambil bantuan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi bantuan yang tidak terserap akibat penerima tidak berada di daerah atau memiliki kendala untuk mengambil bantuan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menargetkan penyaluran Kartu Penajam Cerdas tahap pertama dapat dilakukan pada bulan depan setelah proses administrasi dan pemetaan titik distribusi selesai.

Ya baik, Badegar di Semua 9.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Ya, dengan berita terkait Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud salurkan bantuan CPPD untuk 100 ibu hamil demi Indonesia Emas. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, upaya mencegah stunting di Kota Balikpapan dilakukan sejak jauh sebelum seorang anak lahir. Salah satunya melalui perhatian terhadap kebutuhan pangan dan kesehatan ibu selama masa kehamilan. Dan inilah yang dilakukan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Balikpapan. Sebanyak 100 ibu hamil di Kota Balikpapan menjadi penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD tahun 2026 yang disalurkan pemerintah Kota Balikpapan pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Dan Bergar, kali ini di Kota Balikpapan penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan. Masing-masing penerima mendapatkan 10 kg beras dan 1 ekor ayam potong. Secara teori, bahan pangan yang menjadi prioritas utama dalam CPPD adalah pangan pokok lokal yang dikonsumsi masyarakat setempat, di mana umumnya meliputi beras sebagai komoditas pangan pokok utama nasional. Lalu ada jagung, terutama di daerah pemanfaat jagung sebagai pangan utama atau pakan, dan pangan pokok lokal lainnya seperti sagu, singkong, atau ubi kayu disesuaikan dengan kearifan dan pola konsumsi lokal daerah tersebut. Dan berdasar di Kota Balikpapan, bantuan pangan tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pencegahan stunting sejak dini.

0: Ya baik, mendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Pak. Ya, kami ulangi kembali pendengar, ke wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait harga beras Bulog naik, pemerintah Kabupaten Berau alokasikan 1,4 miliar rupiah di APBD perubahan untuk cadangan pangan. Baik, berdasarkan berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan kembali mengamankan stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD dengan alokasi anggaran sejumlah 1,4 miliar rupiah melalui APBD perubahan. Langkah itu juga ditempuh sebagai respon langsung atas melonjaknya harga dasar beras resmi dari Perum Bulog menjadi Rp16.621 per kilogram. Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan bahwa perlindungan terhadap daerah-daerah rawan pangan menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditunda. Karena itu pemerintah daerah selalu memastikan instrumen kebijakan fiskal dan pengadaan barang bergerak fleksibel dalam respon perubahan kondisi pasar demi kepentingan rakyat banyak. Ya, pendengar, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Berau Basri mengungkapkan bahwa meski secara nominal anggaran CPPD tetap di angka 1,4 miliar rupiah, pihaknya melakukan pergeseran skema harga per kilogram guna mengakomodasi harga dasar terbaru dari Bulog. Ya, karena adanya lompatan harga dasar tersebut, proses belanja pengadaan baru sengaja dialihkan ke APBD perubahan agar pelaksanaannya sah secara regulasi anggaran. Di mana konsekuensi dari penyesuaian harga ini berimbas pada perubahan kuota volume pengadaan. Dengan pagu anggaran 1,4 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Berau awalnya mengestimasikan pengadaan sebanyak 100 ton beras. Namun, dengan harga baru yang dikeluarkan Bulog per Agustus 2026, volume yang dapat diadakan berkisar di angka 80 ton lebih. Karena itu, Dinas Pangan tetap memanfaatkan sisa stok berjalan dari tahun lalu yang mencapai 60-an ton lebih untuk menjamin ketersediaan pangan sejak awal tahun. Dan peringatan saat ini bantuan pangan tersebut diprioritaskan untuk mengintervensi 8 kampung rawan pangan termasuk kawasan Semurut, di mana sisa stok di APBD murni saat ini masih aman di kisaran 30 ton. Dengan tambahan pengadaan sekitar 70 hingga 80 ton di APBD perubahan nanti, akumulasi cadangan pangan pemerintah Kabupaten Berau dipastikan akan kembali menyentuh batas maksimal yakni 100 ton beras. Ya baik, berdengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau, menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Selengkapnya, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu,
2: ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
4: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Anda ikuti 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik, berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait dua perwakilan Kalimantan Utara masuk tahap akhir desa dan kelurahan berprestasi nasional. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media diskominfo.kaltaraprov.go.id, dua perwakilan Kalimantan Utara melanjutkan tahapan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Keduanya mengikuti agenda pemaparan dan wawancara yang dilaksanakan secara virtual di ruang Command Center DKISP Provinsi Kalimantan Utara pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Taufik Hidayat mengikuti agenda tersebut bersama Bupati Bulungan Syarwani, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Obed Daniel Lumban Tobing. Dua perwakilan yang membawa nama Kalimantan Utara pada tingkat nasional tersebut yakni Desa Apung, Kabupaten Bulungan untuk kategori Desa dan Kelurahan Nunukan Selatan, dan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan untuk kategori Kelurahan. Di mana keduanya berhasil melanjutkan ke tahapan pemaparan dan wawancara setelah melewati seleksi administrasi tingkat nasional. Pada tahap ini, masing-masing perwakilan memaparkan profil, potensi, program unggulan, serta inovasi yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penjaringan desa dan kelurahan berprestasi merupakan ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja pemerintahan desa dan kelurahan. Dan melalui ajang tersebut, desa dan kelurahan didorong untuk menunjukkan praktek baik inovasi serta program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses penjaringan juga menjadi ruang untuk berbagi pembelajaran dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Imigrasi Tarakan raih penilaian memadai dari Ombudsman Kalimantan Utara, komitmen perkuat layanan tanpa maladministrasi. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo.com. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan kedatangan tim penilai dari Ombudsman RI atau ORI perwakilan Kalimantan Utara pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengambilan data dan penilaian maladministrasi penyelenggara pelayanan publik tahun 2026. Tim penilai yang dipimpin asisten muda ORI Kalimantan Utara Syahrudin melakukan verifikasi mendalam, mulai dari wawancara dengan pengelola pengaduan, verifikator layanan paspor baru hilang hingga rusak, hingga menelusuri proses penganggaran layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pemohon. Usai sesi wawancara, tim penilai langsung turun meninjau area layanan WNI, mulai dari sistem antrian, ruang tunggu, perangkat komputer, CCTV, hingga ruang pengambilan paspor, termasuk layanan unggulan drive-thru, tak luput dari pengamatan. Tim Ombudsman juga berdialog langsung dengan pemohon yang sedang mengambil paspor untuk mendengarkan pengalaman mereka secara objektif. Dan dari hasil peninjauan tersebut, tim Ombudsman menilai pelayanan di kantor imigrasi Tarakan sudah memadai. Ruang tunggu dinilai nyaman, petugas ramah dan sopan, serta sistem antrian tersusun dengan jelas. Apresiasi khusus juga diberikan atas pemisahan antrian permohonan dan pengambilan paspor, sehingga pemohon tidak menumpuk di satu ruang layanan. Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tarakan Oki Setiawan menyampaikan keterbukaannya terhadap

0: sekaligus komitmen pihaknya untuk terus menindaklanjuti demi memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi. Baik, berdengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, titik panas di Kalimantan Utara pada hari Minggu terpantau nihil. Dan berita kami kutip dari media rri.co.id. Berdengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat tidak ada titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Utara pada ya, hingga Minggu 4 Oktober 2026. Ya, berdasarkan publikasi BMKG, pemantauan dilakukan pada periode 4 Oktober 2026 dan hasil pemantauan menunjukkan seluruh wilayah di Kalimantan Utara tercatat nihil titik panas. Di Kota Tarakan, BMKG mencatat tidak ada titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang maupun tinggi. Dan total titik panas yang terdeteksi di wilayah tersebut mencapai 0 titik. Kondisi serupa juga tercatat di Kabupaten Bulungan, tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang ataupun tinggi. Kemudian di Kabupaten Nunukan, hasil pemantauan juga menunjukkan tidak terdapat titik panas, di mana masing-masing tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi tercatat 0 titik. Ya, sementara itu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung juga tercatat nihil titik panas. Dan secara keseluruhan, BMKG mencatat 0 titik panas di Kalimantan Utara pada periode pemantauan tersebut. Data tersebut mencakup Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, menutup jumpa kita di program Warta, ya, di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Menutup jumpa kita di program, ya, di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: manusia mengerahkan kemampuannya untuk mengumpulkan apa yang sanggup dia kumpulkan. Akan tetapi, ketika ajal telah datang dan ia harus dikuburkan, maka tidak ada yang mengantarkannya sampai ke kuburnya kecuali keluarganya, sebagian dari hartanya dan amal-amal salehnya. Keluarga yang dicintainya dan harta yang dia kumpulkan hanya mendampinginya sampai sebatas pemakaman. Setelah itu, keduanya kembali. Hanya amal salehnya lah yang akan setia mendampinginya di alam kubur hingga alam akhirat. Maka orang yang berakal hendaknya lebih memberi perhatian terhadap perkara yang akan senantiasa setia mendampinginya sampai ke alam akhirat, yaitu amal saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yatba'u al-mayyit thalatha: ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid." يرجع أهله وماله ويبقى عمله.
0: Ada tiga hal yang mengantar mayit sampai ke kuburan, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. Dua akan kembali dan satu akan tetap bersamanya di kuburan. Dua hal yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan satu hal yang tetap bersamanya adalah amalnya.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
5: RPD Kutim FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
4: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
4: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM, RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kitten terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapaan mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Anu na pemadam habarakan di grup pemadam parak banalan rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padila Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nyaanggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handilebakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini juga ada bukan berkaitan manusia dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Muncoloe, Tantalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tanra Lili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
6: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutlah. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
8: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
6: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
9: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan bersatu dengan nomor 1. Kerjakan!
10: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
11: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
10: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
9: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
10: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Pradipta Rahadi melaporkan.
12: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
13: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
12: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
14: Pertama-tama, Pak Menteri, ya, investasi, CEO dan antara izin, ya, ini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Frankie. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga dan antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Presi bisa melanjutkan dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
12: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sitki Pratama.
15: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry, among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
16: Kami ingin memastikan
17: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
15: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector.
18: Harapan saya pertama adalah DPR untuk mengundang.
19: My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well.
18: Pemerintah, pelaku usaha, dan kawasan juga.
15: The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia.
2: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
20: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
21: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
20: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
22: Sudah berkomunikasi. Sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
23: Isunya apa aja masih
22: ya, nanti saja kan belum dibahas.
23: Soal sektor apa gitu yang akan diperhatikannya pemerintah dan pemerintah?
22: Iya pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
20: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Iya, kami sudah mengikuti.
2: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
24: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses.
0: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
1: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang

0: pengecekan barang ya selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
1: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga, panitia pelaksana Pekan Special Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
3: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
4: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
4: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
5: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
4: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr."
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seputir debu.
1: Faqala rajul, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana."
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: Qal, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari Kalimantan Selatan dari Radio Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, dengan berita Bupati Tanah Laut bersama Wakil Bupati Tanah Laut meresmikan Tugu Titik Nol, kilometer Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska.
2: Selamat siang para pendengar.
3: Agar Temanggung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menguasai rantai pasok hingga produk akhir. Bank Indonesia juga mendorong penguatan UMKM dan sektor pangan, khususnya komoditas cabai, kopi, bawang merah, dan padi, guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita atlet Asian Games Gunung Kidul audiensi dengan Bupati siap tempur lanjut ke kualifikasi Olimpiade. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sejumlah atlet asal Gunung Kidul yang berlaga di Asian Games 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Gunung Kidul Entah Subekti Kuntari Ningsih di ruang Bupati pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus apresiasi atas perjuangan para atlet. Dalam kesempatan tersebut, atlet dan pelatih menyampaikan pengalaman selama Asian Games termasuk capaian peringkat keempat yang diraih tim menembak. Usai Asian Games, para atlet akan kembali menjalani pemusatan latihan nasional atau pelatnas di Jakarta. Mereka juga bersiap menghadapi kualifikasi pra-olimpiade yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih Perbakin Gunung Kidul, Andri, menyampaikan permohonan doa dan dukungan masyarakat agar para atlet dapat kembali memberikan prestasi terbaik di ajang berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntari Ningsih memberikan motivasi agar para atlet memiliki mental kuat, percaya diri, dan pantang menyerah. Khusus atlet menembak, Bupati berpesan untuk tetap fokus dan berjuang membawa pulang medali emas. Audiensi turut dihadiri Ketua KONI Gunung Kidul, perwakilan Perbakin, pelatih atletik, atlet menembak, Kanurian Algosi dan Anang Febrian, serta orang tua atlet. Pelatih bola voli pasir Ivan Budi Aji belum dapat hadir karena masih ada di Jepang. Para atlet pun kini kembali fokus berlatih, membawa harapan untuk mengharumkan nama Indonesia sekaligus Kabupaten Gunung Kidul di kancah internasional. Demikian, Abi Hasan, Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, ada reporter Dani yang telah siap melaporkan berita Pemkot Magelang bangun RTH Sidotopo 5,3 miliar rupiah untuk pecah keramaian alun-alun. Silakan rekan Dani laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengurai kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pusat Kota Magelang dengan menyiapkan destinasi publik baru. Langkah ini diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Sidotopo yang menelan anggaran hingga 5,3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasiona menegaskan bahwa pembangunan RTH Sidotopo bertujuan menciptakan titik keramaian baru sekaligus menggeser konsentrasi aktivitas publik di wilayah utara. Pihaknya menilai kawasan alun-alun saat ini sudah sangat padat dan melebihi kapasitas, sehingga kehadiran RTH Sidotopo menjadi solusi alternatif ruang publik bagi warga maupun mahasiswa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Saktianto, menambahkan bahwa RTH Sidotopo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga dirancang secara bertahap untuk mendukung kegiatan olahraga, ruang interaksi warga, hingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya. Demikian saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
2: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi

0: Barito Utara, H. Nadalsyah dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Haji Nadalsyah atau yang akrab disapa dengan Koyem pada tadi malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Beliau merupakan mantan Bupati Barito Utara pada periode 2013-2018 dan 2018-2023. Duka cita tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas kepergian sosok yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara, Haji Salahuddin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kerabat almarhum. Pendengar, wafatnya mantan Bupati Barito Utara Haji Nadalsyah meninggalkan duka bagi jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Salahuddin mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa dan hilapnya mendapatkan ampunan, serta almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Salahuddin menyampaikan juga doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Pendengar, Haji Salahuddin juga mengenang jasa dan pengabdian Haji Nadalsyah selama memimpin Kabupaten Barito Utara. Dedikasi almarhum dalam membangun dan mengabdi bagi masyarakat Barito Utara disebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan daerah yang dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Barito Utara. Selamat jalan Haji Nadalsyah, jasa dan pengabdian untuk Barito Utara akan selalu dikenang, pungkas Salahuddin. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yayu Bahar laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Kabupaten Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Hal tersebut disampaikan dalam tasyakuran HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang bertempat di Markas Kodim 0707 Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, mengapresiasi soliditas Forkopimda yang dinilai turut mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ia menyebut pembangunan YONTP dan realisasi sekolah rakyat di Wonosobo dapat berjalan melalui dukungan pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, dan masyarakat. Menurut Afif, kondisi keamanan dan kenyamanan daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Wonosobo yang aman dinilai lebih menarik bagi wisatawan dan investor, sehingga geliat pariwisata khususnya di kawasan Dieng dapat ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Dandim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno menyampaikan, usia 81 tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Ia berharap prajurit Kodim 0707 Wonosobo senantiasa diberikan kekuatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Dede Andika dari LPPL.

0: Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan Pesona FM Wonosobo, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: jernih.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Fitun terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Juhu umut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur

0: masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama dengan Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya Dit?
0: Iya Aditya, kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, tapi cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini masih kabut asap. Bagaimana dengan di Banjarmasin Aditya?
1: Tidak jauh beda, satu Kalimantan seperti masih diselimuti kabut asap nih Dit.
0: Iya, dan ada informasi apa untuk hari ini Aditya?
1: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya, yang mendesak didesak oleh Kementerian Perhubungan ya untuk mengangkat bangkai kapal.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti ya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal.
3: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan.
3: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
4: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti. Sementara itu berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Dit ya, silakan Dit.
0: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B? 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih, Diti. Pendengar dan pemirsa TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita bertibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon Sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon Sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herliansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Nanti semua syarat-syaratnya terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar. 28. Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Nah, dari 3 orang ini bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Baik, ini hasilnya, kita semua proses itu kita laporkan sudah. Gitu. Nah, setelah itu keluar rekomendasi BKN nanti kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saat sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang

satu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Baik pendengar, selama beberapa menit ke depan, kebersamaan kita di program Warta Kutim Pagi, dan kami akan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Beberapa berita di antaranya. Ya, mendengar Kabupaten Kutai Timur gandeng Blitar perkuat pasokan pangan tekan ketergantungan tambang. Perkuat deteksi dini PTM, Dinas Kesehatan Kutai Timur tingkatkan kapasitas tenaga screening. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sambut gedung baru KUA Teluk Pandan, pelayanan keagamaan diperkuat. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 41, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait Kutai Timur gandeng Blitar perkuat pasokan pangan tekan ketergantungan tambang. Baik pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengendalikan inflasi tidak hanya dilakukan dengan menjaga produksi pangan di dalam daerah, akan tapi juga memperkuat jejaring pasokan antar daerah. Salah satunya melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang memiliki potensi kuat di sektor pertanian. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar di Aula UPTD Taman Budaya, Jalan Kemakmuran, Kota Samarinda pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, kegiatan dirangkai dengan pelantikan kepengurusan Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim atau PPBK dan Milad Pertama PPBK. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa kerjasama antar daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan kebutuhan pangan yang belum mampu dipenuhi secara optimal oleh produksi lokal tetap tersedia di pasaran. Menurutnya, Blitar memiliki keunggulan komparatif pada sejumlah komoditas pertanian yang dibutuhkan masyarakat Kutai Timur. Karena itu, potensi tersebut dapat dihubungkan dengan kebutuhan Kutai Timur, khususnya terhadap komoditas seperti cabai dan bawang merah. Ardiansyah menilai keterjaminan pasokan menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi. Dengan pasokan yang lebih terjaga, gejolak harga komoditas pangan di Kutai Timur diharapkan dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat. Kerjasama tersebut juga menjadi bagian dari implementasi arahan pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Yang mendorong setiap daerah membangun kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengantisipasi
mengantisipasi gangguan pasokan. Di sisi lain, Ardiansyah menegaskan kerjasama dengan Blitar tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek. Bagi Kutai Timur, penguatan sektor pertanian merupakan bagian dari agenda besar untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam. Saat ini sekitar 70% produk domestik regional bruto atau PDRB Kutai Timur masih ditopang oleh sektor pertambangan batu bara. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus mendorong transformasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam yang penerimanya cenderung fluktuatif. Ardiansyah juga menambahkan bahwa kerjasama tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara masyarakat Kutai Timur dan Blitar yang telah terjalin melalui keberadaan warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Kegiatan yang difasilitasi paguyuban warga Blitar itu juga memiliki nilai tersendiri bagi Ardiansyah karena berlangsung di Taman Budaya Samarinda. Dan pendengar, turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blitar Rijanto, staf ahli bidang SDA Perekonomian dan Kesra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pugu Harjanto, Setda Kab Kutai Timur Rizali Hadi, Ketua Umum PPBK Imam Santorso, serta jajaran perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dan pada kesempatan itu, Ardiansyah juga mengundang Bupati Blitar Rijanto untuk kembali berkunjung ke Sangatta. Ia mengingat Rijanto pernah datang ke Kutai Timur sekitar tahun 2001 atau 2002 dalam rangka mengurus warga transmigrasi.

baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinas Kesehatan Kutai Timur dorong screening PTM terintegrasi dengan CKG, hasil pemeriksaan harus berujung tindak lanjut. Berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, upaya pencegahan penyakit tidak menular atau PTM di Kabupaten Kutai Timur tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan. Setiap hasil screening harus diikuti edukasi dan tindak lanjut agar faktor risiko yang ditemukan dapat segera ditangani. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana screening kesehatan usia produktif program PTM Puskesmas tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kutai Timur pada tanggal 4 hingga 7 Oktober 2026. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati mendorong agar pelaksanaan screening PTM dapat terintegrasi dengan program layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, layanan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya dituntut mampu melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan benar, akan tapi juga harus mampu menyampaikan hasilnya dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Menurut Iwana, pencatatan data secara akurat juga menjadi bagian penting dalam pelayanan screening. Data tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko dapat memperoleh edukasi, pemantauan, maupun pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperluas cakupan screening. Puskesmas, pemerintah kecamatan dan desa, dunia kerja, tenaga kesehatan, serta masyarakat dinilai memiliki peran masing-masing dalam mendorong kelompok usia produktif agar lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Dan pendengar, pencegahan juga perlu dilakukan melalui perubahan perilaku sehari-hari. Masyarakat didorong menerapkan prinsip cerdik, yakni cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, serta kelola stres. Dengan pendekatan tersebut, screening diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pemeriksaan, akan tapi menjadi bagian dari rangkaian pencegahan PTM yang berkelanjutan. Dinas Kesehatan Kutai Timur berharap penguatan kapasitas tenaga kesehatan juga dapat memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memastikan masyarakat yang teridentifikasi memiliki faktor risiko mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sambut gedung baru KUA Teluk Pandan pelayanan keagamaan diperkuat. Kembali berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut baik hadirnya gedung baru Kantor Urusan Agama atau KUA di Kecamatan Teluk Pandan. Diharapkan dengan hadirnya gedung tersebut, pelayanan keagamaan dan administrasi masyarakat dapat semakin optimal, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang tersedia. Pendengar, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setkap Kutai Timur yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah saat peresmian gedung yang berdiri di atas lahan hibah warga berukuran 50 x 50 meter di RT 7 Gang Tulip Desa Teluk Pandan tersebut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai pelayanan publik yang diampu oleh Kementerian Agama. Ya, pendengar, Nur Hadi berharap gedung tersebut bisa lebih aktif mengakomodir seluruh masyarakat, bahkan sesuai arahan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi bahwa gedung ini bukan hanya untuk urusan keagamaan Islam, akan tapi semua agama diperbolehkan untuk berkolaborasi dan memecahkan masalahnya. Dan bergara selain itu, gedung yang diresmikan langsung oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yakni Abdul Khalid diharapkan mampu menghadirkan ruang pelayanan yang lebih luas, responsif, dan inklusif. Selain itu, keberadaan kantor tersebut juga mampu mendukung terciptanya lingkungan keagamaan yang kondusif di kecamatan yang menjadi pintu gerbang kabupaten yang akan segera berusia ke-27 tahun ini. Dan kehadiran KUA dengan fasilitas yang lebih representatif diharapkan dapat memperkuat pelayanan sekaligus pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pencatatan pernikahan, KUA juga memiliki peran dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, keberadaan gedung baru ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Teluk Pandan, sekaligus mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan saling menghargai.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tiga tantangan pembangunan Kutai Timur jadi fokus TPB tahun 2026 hingga 2030. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media kutaitimur.kab.go.id.

0: Ya, Padegar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai dinamika ekonomi dan kebijakan nasional perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyesuaian program pembangunan agar tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemampuan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeda Kutai Timur Januar Bayu Irawan saat membuka kegiatan diseminasi laporan akhir tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB dan rancangan peraturan bupati tentang TPB Kutai Timur 2026 hingga 2030 di Samarinda pada Senin 6 Oktober 2026. Pendengar, Januar mengatakan bahwa kondisi ekonomi Kutai Timur tidak terlepas dari dinamika kebijakan nasional maupun kondisi sektor ekonomi daerah. Sebagai daerah yang perekonomiannya masih banyak ditopang sektor pertambangan, berbagai perubahan yang terjadi pada sektor tersebut turut memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan penyusunan program yang lebih adaptif. Setiap perangkat daerah juga dituntut memiliki komitmen dalam mendukung arah pembangunan yang telah ditetapkan. Januar menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pelaksanaan program, akan tapi juga bagaimana seluruh perangkat daerah mampu menyesuaikan target pembangunan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan masyarakat. Ia menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini memiliki 50 program unggulan yang menjadi bagian dari agenda Bupati dan Wakil Bupati. Program tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi terkini agar pelaksanaannya tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kegiatan diseminasi laporan akhir TPB sekaligus pembahasan rancangan peraturan bupati tentang TPB Kutai Timur 2026 hingga 2030 menjadi bagian penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dan ia berharap pembahasan yang melibatkan perangkat daerah dan tim konsultan atau pendamping tersebut dapat menghasilkan rumusan yang mampu menjadi pijakan pembangunan Kutai Timur dalam menghadapi berbagai dinamika ke depan. Dan Badegar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga memetakan 3 persoalan utama yang menjadi tantangan pembangunan daerah saat ini, di mana ketiganya meliputi ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif, kesenjangan dan kantong kemiskinan, serta disparitas aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur. Ketiga persoalan tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan arah pembangunan berkelanjutan Kutai Timur. Pemerintah daerah menilai berbagai program ke depan perlu disusun lebih adaptif dan tidak lagi hanya bersifat normatif, akan tetapi mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, sekaligus mendorong terobosan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk memperkaya pembahasan dan merumuskan terobosan atas ketiga persoalan tersebut, kegiatan menghadirkan narasumber Agustina Rahmawati dari Bapeda Provinsi Kalimantan Timur serta akademisi Universitas Mula Warman, yakni Profesor Dr. Mahendra Putra Kurnia, kemudian Irwan Gani Rustam, kemudian Dr. Masayu dan Dr. Mulyati. Januar berharap berbagai masukan dari narasumber, perangkat daerah, dan mitra pembangunan dapat menghasilkan rumusan TPB yang benar-benar sesuai dengan kondisi Kutai Timur. Ya baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda 30 agenda warnai hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27, teknis lapangan jadi perhatian. Baik, Badegar, berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mematangkan persiapan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Sebanyak 30 agenda telah disiapkan untuk memeriahkan hari jadi daerah dengan kegiatan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Staper Kutai Timur. Sejumlah agenda yang masuk dalam rangkaian perayaan diantaranya adalah Erau, Expo, Jalan Sehat yang dirangkaikan dengan Senam Jantung Sehat serta berbagai kegiatan lainnya. Berkat Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Kutai Timur Trisno mengatakan bahwa secara umum tahapan perencanaan kegiatan telah mencapai sekitar 80%. Namun menurutnya perhatian kini perlu diarahkan pada kesiapan teknis di lapangan. Menurutnya, banyaknya agenda yang disiapkan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar panitia maupun perangkat daerah. Terlebih, sejumlah kegiatan akan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, sehingga aspek teknis, keamanan, dan pelayanan perlu dipastikan sejak awal. Trisno menekankan bahwa kesiapan teknis menjadi bagian penting agar seluruh agenda dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan kendala saat pelaksanaan. Masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya. Pendengar, selain kesiapan teknis kegiatan, perhatian juga diberikan terhadap kondisi kesehatan peserta, khususnya anak-anak yang akan mengikuti upacara peringatan HUT Kutim. Trisno meminta Dinas Kesehatan menyiapkan masker bagi anak-anak yang mengikuti upacara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kondisi kesehatan peserta selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, persiapan HUT Kutim bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, akan tapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Dengan koordinasi yang baik, seluruh rangkaian peringatan diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan hari jadi Kabupaten Kutai Timur pada tahun ini. Pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.